Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Jangan tunggu lama-lama ya Bang Danaka. Tadi lagu yang sampai saat ini masih viral ya. Dulu dipopulerkan oleh Cici Paramida ya. Waktu itu saya masih kecil. Sekarang nongol lagi ya. Memang kalau untuk platform sekarang ya, semisal ya TikTok ya, membantu para artis ini untuk naik kembali gitu Abang Danaka ya. Nah hari ini tanggal 22 bulan Juni 2026, tentunya banyak momen ya, ada beberapa yang bisa kita informasikan untuk Anda tentang perayaan di hari ini ya. Dan 22 Juni diperingati sebagai HUT Kota Jakarta. Wah, selamat ya ibu kota kita. Masih ibu kota gak sih? Kalau saya kurang ini ya, kurang dapat informasi up-nya ya. Terupdate begitu ya. Yang pasti Jakarta terus menghadirkan nuansa bagi para pendatangnya ya, yang tentunya dengan bertambahnya usia ya, bukan hanya karena manusianya ya, tapi juga kotanya ini telah memasuki usia ke 499 tahun ya Bang Danaka. Dan perayaan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah panjang ibu kota, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depan ya. Nah, setiap tahun pemerintah Provinsi DKI mengusungkan tema yang berbeda pada peringatan HUT Jakarta. Dan untuk tahun ini HUT ke 499 tahun, tema yang diangkat adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Nah, tema ini mencerminkan semangat transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, tema tersebut juga menjadi simbol kesiapan Jakarta dalam menyongsong 5 abad pada tahun berikutnya. Wah, pasti untuk tahun depan lebih ini lagi ya, lebih meriah lagi ya Mang Danaka ya. Dan perayaan HUT Jakarta tidak hanya berlangsung pada tanggal 22 Juni saja. Nah, rangkaian acara biasanya dimulai sejak bulan Mei berlangsung hingga Juli, mencakup berbagai kegiatan budaya, hiburan, hingga program pelayanan publik Abakarka. Nah, mengutip dari portal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejarah kota ini memiliki perjalanan yang panjang, erat kaitannya dengan perdagangan internasional ya. Dan Jakarta yang dahulu dikenal sebagai Batavia merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang strategis. Dan penetapan tanggal ini sebagai hari lahir Jakarta merujuk pada peristiwa tahun 1527, di mana saat Pangeran Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis ya. Dan pelabuhan tersebut pada masa itu merupakan pusat perniagaan penting. Nah, perubahan nama kota yang menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta dari Sunda Kelapa kemudian menjadi Batavia pada masa kolonial Belanda, lalu berubah menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsu Si pada masa pendudukan Jepang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta berkembang pesat menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan hingga akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 1966 ya Bang Danaka. Nah, mengapa sih Baiklah, untuk Anda nanti kita hadirkan kembali beberapa informasi lainnya terkait tentang hari ini ya, 22 Juni. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjutkan kembali Tumiran kenapa pula lah ya Tumiran ini ya nyolong ubi. Aduh ada padahal anak Pak Haji ya malu dong ya. Hari ini diperingati juga selain hari jadi ibu kota Jakarta ya Bang Danaka, diperingati sebagai hari hutan hujan sedunia. Nah ya. Jadi peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Hari hutan hujan sedunia pertama kali diprakarsai pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership. Peringatan ini menekankan bahwa hutan merupakan salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim, Mbak Bandaka. Jadi melalui momentum ini, berbagai organisasi dan komunitas di seluruh dunia berkolaborasi dalam mengembangkan strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh. Nah, hutan hujan memiliki peran yang sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Selain itu, hutan hujan juga dikenal memiliki ekosistem yang relatif stabil dan kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Nah, bagaimana tentang Indonesia? Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia. Persebarannya meliputi berbagai wilayah seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Begitu Awang Dendaka ya. Jadi sayangi hutan kita ya. Jangan sampai deh yang namanya menebang pohon seenaknya begitu ya. Terus juga membuka lahan tanpa ada izin ya. Karena ada peruntukannya juga ya Bang Dendaka. Jadi melansir dari situs National Today, ya hari ini diperingati sebagai hari hutan hujan sedunia. Dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting hutan hujan, tentang semua spesies biotik yang hidup di dalamnya.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

Balik lagi abang dan kakak setelah saya minum beberapa teguk air ya, terus juga sedikit sarapan ya. Sarapan pagi Anda apa ya abang dan kakak? Ada yang memilih real food ya, buah-buahan, sayuran begitu abang dan kakak. Tapi ada juga yang memilih bersantan-santan, berminyak-minyak ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung kesehatan itu sudah mulai kita kikis ya abang dan kakak. Karena semakin bertambah usia kita harus aware terhadap tubuh kita ya, supaya lebih sehat, pikiran kita harus lebih tenang ya. Jangan rusuh, apalagi mencari musuh, wah jangan ya. Kita harus bisa mindset kita itu tetap positif aja ya, kepada orang-orang yang misalnya di sekeliling kita kurang menyenangkan ya, atau toksik misalnya, itu bisa kita hindari dengan tentunya berinteraksi seperlunya saja begitu abang dekat, tanpa menjauhi ya. Baik, di pagi hari ini tadi kalau Anda menyimak ya, ada Hari Hutan Hujan Sedunia ya. Berikutnya di Inggris ada perayaan yaitu Wine Rice Day. Wah, Wine Rice Day ini apa ya? Jadi untuk mengenang kedatangan kapal Empire Wine Rice pada tahun 1448, dulu yang membawa ratusan warga Karibia ke Inggris dan menjadi simbol kontribusi komunitas Karibia terhadap perkembangan negara tersebut, begitu ya Bang Danaka. Berikutnya di Kroasia ada Hari Perjuangan Antifasis di Kroasia. Tapi nanti kita bacakan ya informasinya Bang Danaka, sambil juga menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan di pagi hari ini bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

Pagi ini saya ingin menyapa warga Marelan ya, ada Bu Arbiati Lukman. Selamat pagi Bu Ade ya di Marelan, lagi denger loh ini katanya gitu. Terima kasih ya sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya doa terbaik untuk semuanya aja ya, termasuk juga Bu Arbiati atau Bu Ade Lukman ya, Bu Arbiati Lukman. Baik, untuk Anda masih sajian acara hari ini dalam sejarah kita hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara. Lagu yang kita dengarkan dari Sabar Situngkir ya, dengan Telkomsel, Veronica.

7:50 waktu Indonesia Barat ya, untuk sajian acara hari ini dalam sejarah. Antara informasi terakhir kita hadirkan untuk Anda. Kalau tadi ada hari HUT Jakarta ya, selamat untuk Kota Jakarta yang sudah bertambah usia ya, ke 499 tahun. Terus juga ada hari hutan hujan sedunia atau World Rainforest Day yang sama diperingati hari ini ya Bang Deneka. Terus juga di Inggris ada Wine Rice Day, di sana mengenai komunitas Karibia yang hadir, yang datang ya melalui kapal Empire Wine Rice pada tahun 1948 ya. Dan terakhir hari ini diperingati sebagai hari perjuangan antifasis di Kroasia. Nah, di Kroasia pada tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari perjuangan antifasis yang mengenang perlawanan terhadap rezim fasis selama Perang Dunia Kedua. Hari ini menjadi salah satu hari penting dalam sejarah nasional Kroasia, dan tentunya ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, Bang Deneka, bahwa manusia pada dasarnya sama ya, tidak berbeza. Yang membedakan itu adalah yang membedakan adalah amal ibadahnya ya, ketika kita akan kembali kepada Tuhannya gitu ya Bang Deneka. Baik, di pagi hari ini pukul 7:51 waktu Indonesia Barat, saya akan masih tetap menyapa Anda ya melalui frekuensi 88,4 MHz Papat FM Suara Budaya Nusantara. Terus juga untuk Anda yang bingung atau gimana ya, misalnya ketika di luar jangkauan perempat gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan RRI Digital. Bagaimana caranya? Yaudah, Anda download aja atau unduh aja aplikasi tersebut melalui handphone Anda dengan syarat

internetnya dong ya, paketnya gitu ya Bang Danaka. Tinggal klik aja RRI Digital, maka semua fitur yang ada bisa Anda nikmati. Terus juga bisa Anda dengarkan RRI manapun ya, dengan kualitas suara yang tentunya baik ya Bang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Aduh, kalau ingat mantan, jangan disama-samain atuh ya. Kamu mirip mantanku, wajahnya memang lucu. Iya, ada yang menunggu gak di sana? Halo, selamat pagi.
1: Hai. Hahaha.
0: Ya ampun.
1: Lucu caranya kan.
0: Dikira udah kembali pulang, rupanya di situ menunggu di depan pintu. Aduh.
1: Makanya tadi di ujung-ujung waktu aku nelpon biar nggak lama kali. Di ujung-ujung jam.
0: Kita tuh lagi menghadirkan tema yang hampir sama dengan Pro 1 karena memang satu segmented ini kita hadirkan sama gitu ya, tentang peran ayah.
1: Siapa siaran di Pro 1?
0: Ada Ricky.
1: Oh, Subandi.
0: Iya, ada Riksu.
1: Kupikir Uni Tami.
0: Ini tentang peran ayah sih sebenarnya, tapi kan kalau Kak Farida ini gimana sih kondisi keluarganya, maaf ya, pengen tahu aja gitu.
1: Habis sudah nggak ada lagi, cuman ceritanya.
0: Jadi waktu kecil itu memang orang tua kita udah nggak ada gitu, cuman ya?
1: Ayah yang aku kenal, kalau mama aku kurang kenal mamaku.
0: Nah, ini tentang ayah nih, cocok ya. Ini mengenai ayah, sampai umur berapa masih bersama ayah?
1: Belum remaja lah masih. Kayaknya SD.
0: Oh, SD masih bersama ayah ya?
1: Masih, dia karena udah ada pengganti gitu kan. Mama aku cepat kali pergi.
0: Iya, gak apa-apa yang namanya perjalanan.
1: Jadi sampai udah ada pengganti ya kan. Jadi karena itu aku gak suka lah nengok pengganti itu gitu kan. Jadi aku gak lama bersama. Sama uakku lah di Siantar gitu.
0: Iya.
1: Sama kakak ayahku ya kan.
0: Menurut Kak Farida nih, sosok seorang ayah yang masih teringat apa kebaikannya?
1: Sebenarnya dia apa, bangsa sayangnya gitu. Cumannya dia kan, aku bilang macam hari itu dia terakhir kan gitu kan, pergi, antar pergi jumpa, kan sempat pisah kan. Iya. Jadi antar pergi jumpain, udah dua anaknya dari situ gitu kan. Jadi antar pergi jumpain. Entah kemana, aku diajaknya. Jadi aku nggak mau. Aku bilang di Medan ini aja kita ya. Aku nggak tahu mau kemana tujuan keluar itu kan, gitu kan. Jadi aku nggak mau lah diajaknya. Sebenarnya dia sayang, tapi kayak gitulah.
0: Iya. Sebenarnya.
1: Mungkin dia mau menjumpain lagi, mangka pigi. Aku nggak mau diajaknya. Jadi aku tinggal di Medan ini, dia pergi, di sini lah kami di Medan ini pisahnya.
0: Sampai saat ini masih ada atau gimana kondisinya?
1: Itulah, nggak tahu kabar, nggak ada.
0: Oh, sampai saat ini?
1: Nggak ada kabar, dari di Medan ini pisahnya dulu, di Sekambing lah tempat anak uakku itu gitu kan.
0: Subhanallah, jadi nggak tahu ya bagaimana tentang kondisinya ya.
1: Tapi aku pendapat aku, dia pergi ke menjumpain, karena ada anaknya dua dulu di situ kan. Pergi ke sana dia, di kampung gitu.
0: Oh gitu, mungkin kampung kalau
1: yang perempuan itu gitu ya kan. Aku jamin gitu, maka aku nggak mau dulu diajaknya. Karena aku misalnya ke situ pun aku kan nggak mau lagi. Aku kan udah belajar gadis dulu itu ya kan.
0: Sudah ngerti ya.
1: Udah ngerti, jadi aku nggak mau lah diajaknya. Medan ini aja kita, karena Medan ini banyak saudara lah Akiki. Sampai ke Labuan sana itu saudara mamaku. Yang di Sekambing ini saudara ayahku ini, di Tembung banyak Deli tua saudara.
0: Masih ayahku. Ada saudara-saudaranya?
1: Banyak.
0: Terus masih komunikasi nggak? Masih kontak-kontak?
1: Akunya yang malas saja, misalnya ada yang ngajak ke tempat yang di Tembung. Paling aku kalau aku rajin pergi saudara tempat mamaku sana, Labuhan.
0: Oke deh, itulah. Apapun kondisinya, mudah-mudahan doa terbaik kita untuk orang tua kita ya.
1: Iya, tapi aku pun gitu pun kayak gitu pun dia nggak open gitu bilangnya gitu sama anaknya nih, sama aku lah. Aku yang paling kecil sekarang kan gitu. Mm-hmm. Kami kan 5, meninggal 2. Mm-hmm. Aku yang paling kecil, kami bertiga. Mm-hmm. So. Mm-hmm. Okay. Jadi walaupun dia kayak gitu bilangan nggak open gitu kan. Mm-hmm. Sampai aku udah sampai sekarang lah tahu kiki aku kan udah lumayan lah dewasa kan.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Itulah. Tapi aku nggak dendam. Yeah. Biarin aja.
0: Jadi kedewasaan seorang anak itu dibentuk oleh adanya masalah dalam keluarga atau seperti apa sih menurut Kak Farida?
1: Kayaknya aku sendiri lah Akiki. Kalau aku ingat gitu sedih aku Akiki.
0: Yeah.
1: Karena aku sendiri Akiki sampai sekarang inilah.
0: Iya.
1: Yeah. Nggak ada. Ada pun kakak gitu kan. Dia udah lama pergi kerja di Malaysia. Ini yang di Siantar ini kan. Dia punya anak ya kan.
0: Iya, iya. Mudah-mudahan ada. Terus gimana, terus gimana?
1: Keadaannya gitu. Dia ada anak. Keadaannya juga kurang ya kan gitu kan.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Terakhir sendiri-sendiri lah di situ gitu.
0: Mudah-mudahan ada informasi yang berkembang. Ya entah itu di mana. Kalaupun misalnya telah tiada, pusaranya juga ada gitu ya. Jadi,
1: dan dia pun karena gini ya Kiki, karena dia kan juga nggak megang HP dia Kiki.
0: Oh.
1: Jadi semua informasi gitu kan. Yeah. Entah bisa dia megang HP, entah nggak tahu aku gitu lah. Mesti mending aku rasa bisa, walaupun nelpon aja, nonton-nonton di HP gitu kan. Yes, rasa ya HP itu enggak.
0: Iya, yang pasti masih banyak teman-teman kita, sahabat kita, siapapun yang kenal dengan kita masih menyayangi kita ya. Kan? Oke, okay, saya turut berempati dan mudah-mudahan bisa ada informasi yang berkembang begitu ya mengenai keberadaan keluarga kita terutama ayah.
1: Aku kayaknya ayah itu udah nggak ada itu.
0: Paling keluarganya ya, anak-anaknya ya masih ada.
1: Tapi aku pendapat aku dia pergi ke tempat biniknya itu ya kan.
0: Oke deh.
1: Gak mungkin lah. Karena dia udah juga tua kan gitu kan.
0: Iya, terima kasih nih Kak Farida di pagi hari ini sudah bercerita dan
1: karena anaknya 2 kan di situ gitu. Aku mau lagu lah ya Kiki.
0: Ya udah, lagunya apa nih?
1: Ini kan udah sempat mengambil apa udah bercucuran gitu kan. Bercucuran.
0: Iya.
1: Sapu tangan penghapus ilu lah.
0: Oh iya.
1: Sapu tangan pelap air mata. Itu artinya Kiki.
0: Iya.
1: Iya Kiki. Siap-siap sekeluarga ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pulang di jalan hati-hati ya Kiki. Enggak apa lah Kiki.
0: Apaan?
1: Enggak apel.
0: Saya enggak makan apel. Apelnya di bawah. Enggak, karena di studio.
1: Oh gitu, biasanya upacara.
0: Ya, kalau Marlon sama Hanum mungkin ya. Kalau saya upacaranya sudah waktu sekolah.
1: Udah lewat ya kan.
0: Iya. Selamat bertugas. Sama-sama. Iya.
1: Nanti ya kalau aku insyaallah ada yang mau dibawa aku bawa ya.
0: Boleh, silakan. Mau jadi kebaikan ya.
1: Cerita lama. Waktu-waktu yang dulu. Iya. Ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini berbagi tentang bagaimana peran penting ayah dalam mendidik kita ya. Nah ini kita ingin berbagi dengan Anda. Selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Mari bercerita dan memberi kabar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Apa kabar Mas Niki?
0: Alhamdulillah Bu Ratni.
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Ratni juga.
2: Lihatlah
0: gitu ya.
2: Nyanyi terus.
0: Jadi peran seorang ayah. Nah, ini bagaimana sih tentang ayah di mata Ibu Ratni ini waktu kecil?
2: Kalau Bu Ratni kehidupannya sedih.
0: Sedih juga ya?
2: Sedih. Karena umur Bu Ratni 20 hari.
0: Oh iya,
2: Bapak sudah enggak ada, meninggal bapak kandung ya. Ibu Ratni enggak tahu sama sekali kayak mana bentuk ayah yang kandung.
0: Jadi waktu kecil diasuh oleh ibu saja atau ada bapak sambung misalnya atau apa?
2: Ibu saja selama 3 tahun. Kemudian setelah berumur 3 tahun, mama dipinang sama bapak. ini bapak tiri.
0: Bapak sambung ya?
2: Ya, marganya Sitompul.
0: Iya, iya.
2: Dapat adik dua gitu. Bapak itu sudah berumah tangga tapi nggak ada anak, nggak ada keturunan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sama mama dapat dua. Nah itu aja dua, nggak dapat lagi.
0: Nah hubungannya gimana dengan orang tua sambung? Karena kan beratnya dari kecil tuh, dari umur 3 tahun. Tau. Ya.
2: So, baik-baik aja mas.
0: Iya.
2: Karena mungkin dia nggak ada anak ya kan, dia sayang. Kami banyak mas. Kakak saya perempuan nomor 1, yang 2 perempuan juga, yang 3 laki-laki.
0: Jadi adik dari satu mama beda ayah ini berapa? Uh-huh. Ada dua,
2: satu laki satu perempuan, marga Sitompul.
0: Masih adik ada?
2: Ya, enggak ada mas, sudah meninggal semua.
0: Oh.
2: Jadi sekarang ini buat Rani, satu mama, satu bapak, 6 orang. Mm-hmm. Semua sudah meninggal.
0: Oh, sudah
2: meninggal. Yang paling kecil kan?
0: Iya, iya.
2: Dengan bapak kandung paling kecil. Enggak tahu bapak, ya kan? Lalu mau 3 tahun kalinya sama bapak Sitompul ini dapat adik dua. Dapat adik dua pun sudah punya anak dia, enggak ada, meninggal dia.
0: Dua-duanya, oh.
2: Iya. Yang satu laki-laki dan naik haji, kita pulang dari haji.
0: Usia berapa? Ini,
2: ya.
0: Usia berapa meninggalnya?
2: Usia 40 kalau nggak salah.
0: Oh, 40. Sudah berkeluarga?
2: Apa? Ya.
0: Sudah berkeluarga atau cemana?
2: Udah ada keluarga mas, cuman belum ada keturunan.
0: Oh iya iya.
2: Yang laki-laki.
0: Ya,
2: kalau yang perempuan kakaknya ada 2, 3, meninggal 1.
0: Oh jadi masih ada komunikasi ya?
2: Kalau ada keponakan adalah, kalau dia nggak ada lagi adik itu. Sudah ada semua mas, tinggal saya sendirilah.
0: Iya, oke deh. Baiklah, terima kasih nih Bu Ratni. Di pagi hari ini sudah bercerita tentang sosok ayah walaupun singkat ya. Terus juga mempunyai ayah sambung yang juga sudah meninggal begitu ya.
2: Iya, tapi ayah sambung pun walaupun kayak gitu orangnya baik kali.
0: Nah,
2: ngurus anak tiri 6 orang, bayangkan lah tuh mas.
0: Iya, kan? Jadi kan ada lagu Ibu Tiri.
2: Ibu tiri yang jahat. Ayah tiri gak berapa. Ayah tiri kalau jahat-jahat juga tapi gak seberapa lah.
0: Enggak, sebenarnya bukan itu ya. Mungkin itu oknum aja gitu kan. Karena tidak semua ayah tiri maupun bapak ibu tiri, kalau sekarang disebutnya ibu sambung atau bapak sambung ini, ya sama-sama manusia juga gitu ya kan. Pasti memiliki perangai, memiliki tabiatnya masing-masing gitu ya, tidak disamakan.
2: Iya. Tapi kalau bapak tiri anaknya memang baik
0: ya. Pun. Jadi berkesan begitu ya.
2: Baik, enggak pernah marah.
0: Iya.
2: Baik.
0: Iya, Bang.
2: Marganya Sitompul.
0: Oke, terima kasih Bu Ratni di pagi hari ini sudah bercerita walaupun sedikit mengenai keluarga Bu Ratni.
2: Iya, sama-sama Mas Kiki juga sehat selalu, lancar-lancar dikinya keluarga.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya, yang ternyata ayahnya sudah meninggal ya waktu Bu Ratni kecil. Ini siapa nih? Dengan siapa dan di mana? Halo, selamat pagi Markobar.
3: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar baru dan gosip baru. Hah?
0: Gosip terupdate.
3: Update.
0: Pasti nih si Denny ini pasti orangnya bandel ya.
3: Enggak. Oh, bandel nak korba kal narkoba laku.
0: Bandelnya bandel. Bandel anak.
3: Iya, sama nama laki-laki.
0: Iya, pasti sama ayah nih hobinya berantem aja ya.
3: Oh iya, atau beda partai kan.
0: Beda partai.
3: Beda partai kan. Dulu waktu Jakarta partainya sama.
0: Jangan disebutkan.
3: Iya, beda partai itu. Milih presiden itu kata mama aku dulu suka hati dia lah.
0: Iya. Artinya kamu dengan ayah itu mempunyai banyak perbedaan.
3: Iya, tapi banyak bilang kan kakak cara saudara dari mama aku gini. Aku mirip mama aku, mirip bapak aku. Fisik mirip karena laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau menurut yang saudara ipar mama aku yang dari ini istri bapak aku, yang saudara bapak aku. Aku mirip mama aku. Mirip mama aku pas mata.
0: Nah,
3: mataku kan agak lebih panjang paku.
0: Oke.
3: Kan.
0: Jadi ayah masih ada atau cuman keadaannya?
3: Masih. Dua-duanya masih.
0: Masih satu rumah?
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Aku belum married.
0: Kamu anak berapa?
3: Satu.
0: Dari?
3: 3.
0: Bersaudara?
3: Iya.
0: Nah, menurut kamu nih bagaimana sosok seorang ayah itu dari kecil gitu? Apa yang... Kalau misalnya, kan karena nggak ada orang tua yang sempurna, bener nggak?
3: Iya.
0: Pasti orang tua itu pada dasarnya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, apa kebaikan atau yang apa yang diingat oleh kamu bahwa seorang ayah kamu itu adalah ayah yang baik yang patut diteladani?
3: Ya, baik-baik biasa lah, baik orang tua. Baik-baik orang tua biasa.
0: Baik-baik orang tua.
3: Iya, baik-baik orang tua lah.
0: Oh gitu, cuman gitu ya, aja.
3: Iya, ada juga lah, nggak bisa ya sebutkan lah, nggak ngasih makan pun.
0: Enggak, misalnya gini, juga. Misalnya gini, pada saat kamu kan pasti dari kecil sudah berinteraksi.
3: Iya,
0: gitu.
3: Iya, aku tahu. Waktu kecil, memang dek keras, tapi amarah pun selalu gak dulu, meskipun aku disuruh les musik.
0: Iya.
3: Suruh les vokal, aku masih kecil sama dia. Waktu dimasukin jatuh ke anak
0: memang jatuh. Kamu dimasukin aku kemana?
3: Aku les vokal sama dia. Les karate atau taekwondo.
0: Kamu kalau misalnya les vokal, gabung dong nih Prodangdut, Koro Koro. Iya,
3: iya. Oh, nanti bilang, kami termasuk rumah kaya di depan kami dulu, Jakarta. Rumah kaya kami dulu, di antara tetangga lumayan lah. Di
0: cabang-cabang iya, kaya juga kami termasuk. Dan apa? Tentunya di pagi hari ini kamu juga ingin bercerita nih mengenai bagaimana sosok seorang ayah di mata kamu.
3: Iya, dia orangnya agak otoriter sama aku. Otoriter, disuruh les karate, taekwondo, vokal. Wah, aku nyesel, aku kecil SD. Udah SMP aku nyesel. Oh iya, aku pas kawan-kawan aku pandai main gitar. Aku udah nyanyi, aku andalkan. Aku nyanyi, aku tau didaknya.
0: Oh, kamu bisa nyanyi.
3: Vokal kan, les piano, atau les gitar, vokal, kati, masih banyak. Main.
0: Apa yang...
3: main. Udah, les berenang. Les karate, taekwondo ketemu.
0: Oke.
3: Udah aku taekwondo juga laku.
0: Taekwondo, karate ya, juga, vokal
3: sapu
0: juga.
3: Sapu kuning aku, sapu kuning.
0: Artinya walaupun berbeda visi misi dengan orang tua, ayah ini ingin juga melihat perkembangan anaknya baik dong.
3: Iya, betul. Terus ini kalau pacar-pacar ya, cari pacar. Kalau ini harus pilihan dia.
0: Oh gitu. Jadi pesan apa yang kamu pernah ingat mengenai orang tua? Hey, Denny, kamu harus gini gitu. Pernah ngomong apa sih yang terbaik?
3: Ya, aku jadi orang kaya katanya. Kamu? Iya, orang kaya. Kamu mau dia? Waduh, masih gini. Aduh, mana nih? Oh, terpaksa cari yang orang kaya aku bangun.
0: Bagus dong, berarti orang tua mengharapkan bahwa kamu itu menjadi sosok yang berhasil. Mengharapkan bahwa orang tua ini anaknya itu seorang yang misalnya bisa menjadi kebanggaan keluarga.
3: Les ngaji.
0: Oh tuh, les ngaji juga.
3: Ngaji, mana maksud aku biarpun gini, ini ngaji aku, aja ngaji sehari tak dua kali.
0: Makanya... Gini, kamu bisa ngaji, bisa karate, bisa nyanyi juga, ya kan? Artinya orang tua itu sudah menyadari bahwa anaknya itu berpotensi supaya anaknya berguna. Lah sekarang kok nggak ada kerjaan, mandi aja enggak? Kamu gimana mau berhasil? Coba.
3: Iya, malas-malasan aku pas kecil.
0: Makanya jangan malas-malasan, orang tua itu pasti memberikan terbaik. Aku
3: vokal tidak nyanyi itu dulu, vokal itu.
0: Iya.
3: Nyanyi. Cuman aku otodidak gitu. Les vokal kan, les musik kan dulu termasuk mahal, dulu. Les musik kan termasuk narong kaya kan dulu, zaman dulu kan.
0: Oke. Baik, Denny, terima kasih di pagi hari ini sudah memberikan informasi mengenai kamu ya.
3: Gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi orang tua Denny Frigin ya juga menyekolahkan anaknya tes, apa namanya, untuk... banyak kursus begitu ya. Halo, selamat pagi Markobar.
4: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Cynthia di Mabar. Iya. Mari ngobrol dan berbagi kabar. Iya. Baik, di pagi hari ini ingin juga memberikan komentar mengenai bagaimana sosok ayah di mata kamu.
4: Sosok ayah itu di mata saya baik, perhatian sama Cynthia.
0: Terus?
4: Memberikan apa pengetahuan tentang agama gitu sama Cynthia. Menjadi perempuan yang sabar, penyayang, dan juga maaf gitu.
0: Oke. Kamu anak pertama?
4: Iya, anak pertama.
0: Dari berapa bersaudara?
4: Dari 4 bersaudara. Kami cuma jumlah 5.
0: Terus cara mendidik ayah itu masing-masing berbeda gak sih? Misalnya anak pertama harus lebih keras gitu. Atau anak yang bungsu malah lebih banyak dikasih kemudahan gitu. Atau seperti apa sih sosok
4: kami,
0: ayah?
4: Sama semua rata, gak ada beda-beda. Rata, gak ada beda-beda.
0: Semua rata?
4: Ada perbedaan.
0: Oke. Apa yang kamu ingat mengenai pesan dari seorang ayah dalam berinteraksi dengan kamu?
4: Ini soalnya Cynthia, kata orang tua gini, kata Papa Cynthia, Cynthia kamu harus jadi perempuan yang apa, yang hebat, yang
0: kuat,
4: maaf, yang apa, yang pintar dan juga tangguh juga.
0: Yang tangguh, yang kuat, ya kan?
4: Yang orang udah maaf.
0: Oh gitu. Dikira kalau misalnya jadi anak gadis yang tangguh dan kuat, kamu pergi aja nge-gym kan kuat.
4: Jalan. Gini, jangan sembarangan memilih pasangan hidup gitu kata
0: aku. Sampai saat ini ada pasangannya atau calonnya?
4: Belum ada. Tapi cari ada lagi ya kan? Iya.
0: Ada Opa Rahasia, ya, terus Pak Yusri Jal Pratama.
4: Kita cari muda-muda yang belum menikah gitu. Oh.
0: Yang seumuran maunya.
4: Iya aja, tapi dia yang belum pernah menikah gitu.
0: Iya, oke deh. Mudah-mudahan orang harapan orang tua bisa terkabul ya. Karena jodoh, kebahagiaan, kesedihan itu sudah ada takarannya begitu ya.
4: Cuman masih ini mencari, memang lambat.
0: Iya, oke, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat, tetapi jalannya mendapatkan jalan terbaik begitu ya.
4: Amin.
0: Untuk jodoh kamu hingga akhir hayat nanti.
4: Amin.
0: Iya. Terima kasih untuk Cynthia di Mabar ya.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kenangan sih ya kalau menurut saya tentang sosok seorang ayah ya. Ayah saya meninggal pada usia 66 tahun, tahun 2018 dulu ya. Orang tua saya memang orang tua yang agak konservatif gitu ya, agak ngolot gitu. Jadi ingin juga anaknya itu yang terbaik ya kan, walaupun dengan banyak kekurangan wawasan atau pendidikan dari orang tua yang memang masih terbatas ya, tapi juga ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Baik, Abang Narka di malam hari ini rasanya serasa malam terus ya di studio. Nanti kita ngobrol lagi setelah beberapa informasi dan juga lagu yang kita hadirkan ya bersama kami Perwat FM Suara Budaya Nusantara. Satu lagu untuk Anda dari Tapsel ya, sapu tangan penghapus pilu untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Najolo di Serahuta na Longon di Mandeling Godang. Mian masaranak boru na mabalu, rabdohod daganak na namagbuar si Sampuraga. Anak matcara bulung haholongan niya maina, tumuk may anak sakibong namagbuar si Sampuraga. Bia carito na, dikasiton hita cariton. Betak mambain pangajaran tu daganak ta, disada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang na alaus ke tu pangarat toan.
3: Ma, oh ma, kita na kais manyugot tuduk potang. Pangumuan hamna buat soban, hindi kan mama aku tandang, marat ketuhutan na leban. Olo ma, ma, olo ma.
4: Oh, ang mga anak ko sa Mpuraga, anak ko ang magsiluan ko niya. Oro batu-batu ng sinte ko, amang. Ulap tinggal ko na huwamang nasa sa unapas. Mudalak ka huwamang si Manjojaan. Tuna daw masumartujuan. Isiro ang magpartunaat ko. Tulia do huwamang ng kanjalahan.
3: Udalak kapian cobot, tibu dua umulak, atiatik kupi marungot-ngot, hubo te lumak na malungun marsak.
4: Ang kodungi damak kaputusan mo, lak kami narada tarambatan, kupabuat doa mang doa aktu, koras mamang marhatok pisan. Pabuat ku amak ibalian ibita, kutuk ku sindahan balang jomu, kutaut ku namang marsuat ibini mata, ulak ku

0: Baik, kita balik lagi Abang Daka di pagi hari ini. Masih bersama kami Marco Bar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Lagu yang kita dengarkan tadi Sampuraga ya. Ada yang komen A'a Kiki kok panjang kali lagunya katanya. Memang mau berapa menit ya dikasih panjang. Berkomentar. Jadi Sampuraga ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tua ya. Ternyata setelah dikutuk malah jadi bermanfaat. Jadi kolam renang, jadi kolam pemandian yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya ceritanya ya Bang Dadaka. Baik, kita balik lagi dengan tema kita tentang peran penting ayah dalam perkembangan anak. Saya ingin ngobrol juga ya dengan teman saya di studio, ada Julia.
1: Halo Bang Kiki.
0: Iya, selamat pagi Julie.
1: Selamat pagi.
0: Julie. Kalau Julie yang ono enggak ini ya. Ini Julie, Julia ya. Julia apa nama lengkapnya, Ju?
1: Julia Kristianti.
0: Julia Kristianti ya. Yes. Jul, kamu kan jauh tuh dari ya kan dari sini udah normal loh. Di situnya aja yang di apa namanya? Nah,

0: kuliah di Jogja itu atas support dari papa sih, sama mama juga. Awalnya memang mama yang nyuruh kayak, kamu kalau semisal mau kuliah, usahakan di luar. Jadi biar bisa belajar mandiri. Nah, orang tua itu tuh melatih supaya aku bisa belajar mandiri.
1: Kamu dari berapa bersaudara sih? Anak berapa dari berapa bersaudara?
0: Anak tunggal.
1: Oh, anak tunggal. Oke, ini... ini ya, maksudnya kontradiksi ya. Misalnya orang tua ada juga yang khawatir anaknya udah mah satu-satunya gitu ya. Biasanya mungkin ya biasanya nih, nak jangan jauh-jauh dari orang tua ya gitu. Karena kan kami juga nggak ada istilahnya apa namanya kawan atau apalah, kan orang tua bisa dianggap kawan juga. Tapi ini malah menyuruh anaknya untuk kuliah. Kamu harus sekolah di luar. Di luar yang lebih jauh lagi gitu. Itu bagaimana sih dalam cara mendidik gitu seorang orang tua kepada kamu sehingga kamu kuat gitu untuk mau juga untuk menuruti apakah yang dikatakan orang tua?
0: Oke. Kalau menurutku pribadi ya, Bang. Kenapa orang tua sebegitu percaya? Naruh aku kuliah di luar pulau Sumatera. Itu mungkin mereka udah membangun kepercayaan dari kecil mungkin ya. Jadi kayak mereka tuh percaya, oh dia bisa jaga dirinya sendiri, dia bisa kerja gitu. Jadi dari situ tuh orang tua yakin kayak, oh pasti kamu bisa mandiri ya, udah kamu langsung aja kuliahnya jauh gitu.
1: Iya, karena prioritas orang tua salah satunya adalah pendidikan terbaik untuk anaknya ya. Oke, dan dari kecil... yang terbesit nih pada saat interaksi dengan orang tua, apa sih yang membentuk kamu hingga saat ini menjadi pribadi yang mandiri begitu?
0: Wah, mama saya setiap hari marah-marah ya, Bang. itu kayak gimana ya? Kamu loh kerjaan rumah dikerjain, nanti kalau semisal besar gimana? Masa nggak bisa kerja?
1: Oke. Okay.
0: Nah, kayak gitu. Jadi kayak dilatih terus. Jadinya sampai sekarang ke bawah, Bang. Jadi kayak apa-apa harus bisa dikerjain sendiri.
1: Oke. Okay. Nah, kalau peran ayah bagaimana di rumah?
0: Kalau peran bapak di rumah sebenarnya cukup ini ya.
1: Keras juga.
0: Iya, karena jarang ada interaksi yang gimana ya? Yang ngalir gitu loh di rumah. Jadi soalnya bapak juga jarang ada di rumah.
1: Emang pekerja luar atau cemana?
0: Main. Temen-temennya kayak ke Kedai gitu.
1: Oh, malam gitu.
0: Siang ke Kedai, malam juga ke Kedai.
1: Iya. Nah, jadi selama ini pada saat kamu di luar kota gitu ya, terus hubungan dan interaksi dengan orang tua bagaimana?
0: Itu teleponan sih, Bang. Video call.
1: Jadi tetap ada kontrol ya.
0: Komunikasi tetap lanjut. Tapi enggak setiap hari gitu. Jadi ada dalam satu minggu tuh bisa dua kali begitu. Dan itu juga nanyain kabar. Kadang kayak nanya, kamu masak apa di sana? Kayak gitu.
1: Yang paling sering nanya ayah atau mama?
0: Sebenarnya mama.
1: Mama, okay. Dan menurut kamu nih, sosok seorang ayah, walaupun ayah itu ya hobinya nongkrong di kafe ya kan? Di lapo.
0: Iya, di lapo.
1: Ini bagaimana? Lapo?
0: Lapo.
1: Lapo ya kan? Nah, menurut kamu apa yang menjadi apa namanya, ada poin-poin yang mungkin orang tua ini memiliki juga apa perhatian gitu, terus juga hal-hal yang baik dari orang tua. Menurut pandangan seorang anak di mata Julia ini bagaimana?
0: Pandanganku ke bapak.
1: Iya.
0: Kalau pandanganku ke bapak itu cukup luar biasa, Bang.
1: Okay.
0: Karena gini, aku dari memang di rumah itu pekerjaan orang tua, ibu kan hanya ibu rumah tangga.
1: Iya.
0: Dan di rumah itu ada melihara B2. Nah, jadi
1: udah berapa ekor?
0: Wah, enggak dihitung.
1: Terus
0: aku itu merasa berbeda sama anak-anak yang lain karena bapak itu di rumah melarang untuk aku ikut campur tentang pekerjaan mereka di rumah.
1: Oke.
0: Jadi kayak sampai orang-orang juga bilang, "Ah, kamu dimanja sama bapak mamamu." Jadi kayak ya aku bersyukur sih, Bang. Maksudnya kayak orang tua terlalu menjunjung tinggi anaknya gitu loh. Sampai-sampai dia enggak mau anaknya harus ikut terjun ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari.
1: Oke, jadi orang tua ini ingin memiliki anaknya itu berhasil lebih daripada orang

0: Orang tuanya begitu
1: Iya.
0: lebih kurang ya. Oke, dan mungkin ada satu ataupun beberapa, apa namanya, bukan beberapa ya, kenangan ya, kenangan nih bersama terutama ayah, karena hari ini kita lagi menghadirkan hari ayah, betul nggak sih?
1: Iya,
0: hari ayah ya. Dan apa yang dalam ingatan kamu, perkataan dari seorang ayah yang membentuk kamu menjadi lebih kuat begitu di luar?
1: Apa ya?
0: Coba flashback lagi, kira-kira seperti apa nih?
1: Oh, Bapak tuh pernah bilang kayak gini, Bang. Kalau di luar jangan nakal-nakal ya, boru gitu. Pokoknya kayak harus bisa jaga diri. Nanti kalau misal ada apa-apa, kabarin orang rumah.
0: Sederhana ya sebenarnya, tapi itu bisa jadi impact kita lebih besar supaya kita lebih punya tanggung jawab di luar ya. Oke, dan mungkin closing statement dari kamu nih, seorang anak, bagaimana tentang peran penting seorang ayah dalam perkembangan keluarga atau anak-anaknya?
1: Oke, kalau menurutku untuk ayah itu bukan hanya, perannya itu tuh bukan hanya sekedar mencari nafkah, Bang.
0: Oke,
1: bukan hanya. Tapi harus, apa ya, komplit gitu, harus bisa semua, melakukan semuanya untuk anak dan juga rumah tangganya,
0: okay.
1: Untuk keluarga kecilnya.
0: Baik, terima kasih Julia pagi hari ini sudah menghubungi kami. Sudah bergabung bersama Perempat. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Dan yang pasti orang tua itu adalah role model bagi anak-anaknya, benar nggak ya? Betul ya. Apa yang betul. Jadi ketika kita kecil, terutama anak perempuan nih, biasanya lebih dekat ke anak laki-laki, ke ayah ya kan? Ayah itu paling dekat dengan anak perempuan, atau ibu yang paling dekat juga dengan anak laki-lakinya gitu. Tapi pada intinya orang tua ini pasti memberikan kasih sayang yang sama ya dengan treatmentnya masing-masing, karena setiap anak memiliki bakat dan juga pribadi masing-masing yang berbeda ya. Yang pasti selamat untuk hari ayah, hormati ayah kita dalam pembentukan karakter kita. Sebentar, ini banyak iklan. Dan saya Kiki masih membersamai Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu serta informasi budaya dalam balutan rangkaian acara budaya komunitas Nusantara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh Dalihana Tolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, Dongan, Sabutuha, Boru, dan Hula-Hula yang dinamakan dengan Dalihan Natolu. Artinya, Tungku Nantiga. Bulang dari Hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar, dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

Kamampatare Medan, suara budaya Nusantara. Saya cari instrumen Aceh ya, kemana lah di sini ya? Biasanya ada. Ini jadi ke Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Suaranya Kalimantan ya, gadis Kalimantan. Nah, itu lagu dangdut. Kita hadirkan informasi di pagi hari ini. Salasi dari rri.co.id, Abang Danaka ya. Kalau Anda ke Aceh ya, silakan bertandang juga ya ke pemandian air terjun Sabet yang berada di Desa Sabet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak diminati masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Wah, keren ya. Jadi air terjun ini dikenal dengan air terjun Kruang, Kruang Kaleng, yang berada tidak jauh dari pusat Lamo dan mudah dijangkau melalui jalur Lamo Janto. Akses jalan yang semakin baik membuat jumlah pengunjung terus meningkat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Selain itu, Anda bisa menikmati pemandangan alam ya. Wisatawan juga bisa merasakan kesegaran air pegunungan yang masih alami, Abang Danaka. Salasir dari rri.co.id Melaboh ya, mengenai spot wisata air terjun ini, merupakan salah satu keunggulan pemandian air terjun yang memiliki kondisi kolam dan air, aliran airnya yang relatif aman bagi para pengunjung. Air di kawasan pemandian ini tidak terlalu dalam dan arusnya juga tidak begitu deras, sehingga cocok dijadikan tempat bermain bagi anak-anak dengan tetap berada dalam pengawasan ya, Bang Danaka. Baik, di pagi hari ini masih bersama kami untuk Anda, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Pro 4 ya, lagu-lagu Aceh hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Rodahidi bungani kupi kama bersempuran.
1: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Baik, kita balik lagi Abang Naka di obrolan budaya komunitas Nusantara ya. Hari ini hari Senin, jadi yang kita hadirkan lagu-lagu Aceh spesial untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ada air terjun di Melaboh ya, kita ke Aceh Barat Abang Naka ada keindahan Genang Gedong, danau eksotis di Aceh Barat. Oh, ternyata ada di situ ya Abang Naka. Jadi masih dilansir dari rri.co.id Melaboh. Di antara gemerlapnya kota terdapat suatu perhentian alam yang memikat, yaitu Danau Genang Gedong ya, tersembunyi di Desa Putih, Kecamatan Kawai. Kawai berapa nih? Kawai 16 ya, Kabupaten Aceh Barat ya, Abang Danaka. Danau ini tidak hanya sekedar tempat biasa tetapi juga merupakan perwujudan keajaiban alam yang cukup memukau ya. Dalam bahasa Aceh, Genang Gedong diartikan sebagai genangan besar. Mencerminkan kebesaran dan kemegahan danau ini dengan sangat jelas, begitu Abang Daka. Oh, sama juga ya, gedong itu kan artinya kalau di Sunda itu sigrong, artinya besar gitu ya Abang Daka. Nah, setibanya di sana Anda akan melihat bentangan alam ya, pemandangan cekungan luas yang mengalir dengan gemuruhnya air ya. Danau ini seolah menciptakan sebuah kolam air monumental yang memukau di tengah daratan, menciptakan atmosfer yang mempesona, menarik, dan tentunya siapapun pasti betah berlama-lama di sana ya, Abang Danaka. Namanya Danau Genang Gedong yang menawarkan pengalaman alam yang memikat bagi para petualang. Terletak sekitar 20 km dari pusat perkotaan, akses ke tempat ini relatif mudah bagi mereka yang mencari keindahan alam yang otentik ya. Dan Danau Genang Gedong ini pernah hits atau viral pada masa sekitar tahun 2008 hingga 2010 dan tidak pernah sepi pengunjung ya. Namun sampai saat ini, terutama dalam momen megang di Aceh untuk menyambut Ramadan, yaitu tradisi makan-makan bersama keluarga dari keluarga ataupun suku Aceh ya. Pengelolaan wisata Genang Gedong ini belum maksimal. Jadi dulu danau ini sering menjadi lokasi lomba perahu, area memancing, dan bahkan tempat latihan tim SAR ya. Saat ini pengunjung dapat menikmati keindahan alam, terutama saat matahari terbenam, dan juga melakukan kegiatan santai di tepian danau.

0: Nodahi di bunga ni kupi kemah bersempuran.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cep?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
5: Pedagang di lampu merah.
3: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cep?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo.

Ya, lagu Kenangan Cinta Bang Dan, lagu Aceh ya. Dan jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti di sesi kedua ada Nur Asmal Lubis dan kawan-kawan yang menemani Anda di beranda Gema Nusantara Sumut di jam 10 sampai dengan selesai ya Bang Danaka. Saki Kosora mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan. Bilahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Beberapa hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen dengar-dengar lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
1: Ih banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Just Music Pro 4 FM.
2: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja-raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi kan, enggak keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan eksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Bang. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai senak ya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.

Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Abang, kakak, dimanapun berada. Ya, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuah Kabatingko, 50 kota Sumatera Barat. Ini diharapkan menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Kami kutip dari laman rri.go.id, Balai Budaya Elidan memerlukan program-program yang dikelola secara berkelanjutan dan misalnya rendai, tari, petatah, petitih, gandang, puisi, teater, drama, pencak silat dan lainnya yang diharapkan berlangsung rutin berbasis komunitas. Dan Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya ini dalam kapasitas pribadi ataupun sebagai menteri. Menurutnya memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga, ya. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Nini, Mama, dan Bundo Kanduang, serta kegiatan nagari lainnya. Diharapkan pembangunan Balai Budaya Elidan ini sebagai bagian dari rumah sawiyah mencerminkan perhatian pemerintah pada pengembangan kebudayaan. Itu dia. Kita dukung ya, selagi yang namanya konteks Nusantara, kita dukung, jangan sampai kita lupakan, justru kita lestarikan, yang enggak tahu kita perkenalkan. Wajib hukumnya ya, sahabat budaya, kalau enggak kita enggak punya identitas gitu ya. Kita benar-benar kaya, jadi dari itu kita diharapkan juga bisa, benar-benar bisa menjadi bangsa, warga negara gitu ya, rakyat, masyarakat yang cinta akan budayanya. Itu dia. Kita masih lanjut di Pro 4 RRI Medan, sahabat budaya yang masih disibukkan dengan tugas-tugas, tetap semangat ya, dan yang lagi santai juga selamat santai aja ya, dengerin terus program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Kita dengarkan lagu dari Sumatera Barat ya di siang hari ini, menemani siang abang kakak semuanya. Lagu apa Kak Asma ini? Lagu apa? Gak pandai-pandai kali Kak Asma ini, memang gak pandai pun ya kan. Tapi suka kalau udah dengar lagu Minang nih, suka gitu. Terus kalau udah ada dialek-dialek, makanannya lagi, aduh jangan tanya, semua enak-enak ya, enak-enak gitu ya.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Aduh, aduh, aduh. Sakit, Ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya,
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Rompat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Pas sekian lalu dari Pak-Pak sudah hadir untuk Anda. Jua-jua untuk sahabat budaya semuanya ya. Selamat siang dan siang baik. Ini saatnya makan siang untuk abang kakak ya, yang sedang menikmati santap siang semuanya. Selamat menikmati santap siangnya. Yang sedang menikmati olahan daging ya, lihat hati-hati kolesterol. Yang sedang menikmati olahan seafood ya, lagi pengen makan olahan seafood, atau lagi maunya makan olahan ikan ya, apapun itu yang disantap sahabat budaya, semoga menjadi berkah buat kita semua. Jangan lupa makannya buah-buahan setelah itu ya, 4 sehat 5 sempurnanya jangan lupa sahabat budaya ya. Jadi apapun makanan kita, minumannya air putih lebih baik sahabat budaya. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan ya, bisa dimaniskan gitu ya, atau kita sebutnya manisan buah gitu ya. Atau buah potong ya, atau rujak ya, setidaknya rujaknya bumbunya jangan pedas-pedas juga ya, karena nggak baik juga buat kesehatan pencernaan kita sahabat budaya ya. Kalau yang ringan-ringan kayak mau makan cireng, mau makan cimol, mau makan seblak, itu nanti aja dulu ya. Atau pengen maunya makan telur gulung, nah itu ntar ya, ada edisinya ya, jam-jamnya pun ada ya, selera-seleranya. Apapun itu sahabat budaya, selamat menikmati makan siang, semoga berkah. Yang masak makan makanan tradisional juga enaknya luar biasa, ada holat, ada daun ubi tumbuk, ada sambal tuk-tuk, ada apa lagi, ada sambal asam apa ya, kuah asam ikan baung, ada apa lagi? Aduh, gulai lomak kepala ikan kakap. Aduh, enak kali lah itu. Kenapa pula itu sebut-sebut katanya? Jadi pengen ya. Soalnya Kak Asma kemarin konsumsi itu. Yang mau makan rendang jengkol, jariang boleh ya. Enak kali tuh. Ya ampun. Apa sih namanya itu lagi? Selain rendang jengkol, ada juga rempelo. Ya, kalau orang Medan bilangnya rempelo. Ampela. Di sambal ati, di sambal, atau di rendang ampela ya, rendang rempelo orang Medan bilangnya. Jangan sering-sering, nanti kolesterolnya gimana gitu ya, gak bersahabat. Tetap jaga kondisi kesehatan sih sebenarnya, makan boleh. Kasma pengen makan kikil tunjang. Au, kikil tunjang, Masya Allah. Terus timbun kolesterol sebanyak-banyaknya ya guys. Enggak juga ya. Yang pastinya untuk sahabat budaya Bang Kakak, boleh mengkonsumsi apapun itu, jangan berlebihan ya. Yang halal toye, baik buat kesehatan kita, enggak boleh berlebihan. Selamat menikmati makan siang. Rangkaian lagu-lagu daerah masih kami pilihkan untuk Anda.

0: Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah Feta Batu. Feta Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Feta Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Kakak dimanapun berada, kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah, sholat zuhur. Allah.

sebagaimana ke Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan

0: keras.
1: Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Di sini bersama saya Sahnan Siregar, tentunya di ruang dengar Abang dan Kakak 88,4 FM RRI Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Untuk Abang dan Kakak, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bahagia sampai suatu

Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas dan setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Ragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aepo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Oh, iya benar-benar ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuma batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya, pada masa sebelum-sebelum itu bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam. Ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi, ya itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu, sado kan. Itu ya,
2: atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai Delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang lari kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Karena memang dia ditarik sama kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus. Dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik. Ya, rem listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus kuek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin, kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bempo ngebayangin di pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu. Jadi
1: abang kita orang kambing, pribumi.
2: Orang pribumi pada saat itu ya. Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Okay. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu, dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu, misalnya kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, ya kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana, Nana? Saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abompo ini kayak undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abompo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bangpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bangpo. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Abang Yahya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad bang ya?
2: 500.
3: 5 dekade ya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ini Bang Leman?
3: Untuk, ya, selamat untuk... selamat ulang tahun untuk kota Jakarta gitu bang, semoga tambah maju. Amin. Gitu
2: ya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu bang. Ini bang sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya di Kembangan kosong Jakarta Batu bang ya, itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
2: Taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu
3: udah ketiga kali bang sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus?
3: Itu mobil itu got apa grab itu bang tuh pakai aplikasi itu, yaitu ke Monas, ke taman wisata kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh situ saya main, main itu bang. Sepadangan saya itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu.
2: Saya
3: kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu kan bang.
2: Ya untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, saya kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empo, tempat bibi, apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia,
3: kucing ya, empat kucing gitu, empat kucing gitu.
1: Ya,
3: kucing itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu, udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya cuma saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali Abang Putra Cinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman setangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan emang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narbonne ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
4: Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499.
1: Iya, betul.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan betul. Setengah abad 500. Setengah abad kan 50
1: abad
2: tahun
1: Jakarta.
2: 5 abad noneku.
4: Iya benar. Ini Bang Yahya Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tempatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Ya. Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin ya teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Lagi yang paling seru naik helicak sama bajai. Ampun.
2: Iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mau udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya. Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si Bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya Ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya, ya ini sih dia, yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang ya. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan?
2: Ojek online. Atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar
2: itu
1: online.
2: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Nah tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita atau anak perjaka yang membawa motor dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Ori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior. Orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
2: Angkot sekarang namanya, dulu angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, tadi pun.
1: Iya pun, tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
2: HP.
5: Bener Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di mana Lampung?
5: Bang Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adindaku, sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Ngkongkong.
5: Yang ting masih sehat Ngkong.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah nginjek
1: tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik AMT doang ya, apa mbak?
2: MRT.
5: MRT ya. Pakai itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya iya.
2: Asal bawa mbak
5: Oklan. Sekali bayar kok.
2: Iya betul.
1: Iya iya benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
2: Iya Transjakarta.
5: Iya benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadi-jadi gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja. Udah, ya Edo ya.
5: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: dan oh, iya.
5: Ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh, 344. Bulannya sama Juni. Oke, okay, iya. Baik.
5: Betul.
1: Gitu. Iya.
5: Sudah Pak Nana, makasih ya Pak Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh Bang?
2: Ya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
2: tadi
1: Lampung.
2: Bandar Lampung 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Baja itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
2: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif DKI Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi tuh bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar-benar.
2: Nah kira-kira, kira-kira seperti itu ya abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya bang.
2: Iya, bus wisata.
1: Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga area sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum dan lihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin gitu
1: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja. Nyimak aja nih kita obrolannya.
2: Iya
1: ya. Terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi. Selamat ulang tahun Jakarta Kepala 99 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya
1: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AI kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya KTP Jakarta
2: ya.
1: Pak Lutfi Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Oh, ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat
1: iya, bener.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung. Memang pemerintah membangun sampai ke Bogor nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Pok katanya begitu.
2: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Iya
2: benar-benar. Jadi kita nih, bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita kesukaan nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
2: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak, tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita nggak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Kang Dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: Tim Yahya ya.
2: Iya. Iya Bang.
6: Ya tim. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas air nih.
2: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
6: yang ayah mau
1: Jakarta?
6: Tanya, ini nih yang ayah mau belarin sama encing ayah nih. Encing apa mama sih?
2: Ya moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
2: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan
2: udah...
6: kalau engkong mau belum.
2: Lihat aja potret. Lihat aja potretan kita abangku.
6: Jadi yang saya mau utarakan begini Cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih Cing ya.
2: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya, tahun 60-an kan di sini ya Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
2: Iya.
6: Iyalah yang kita
2: tapi kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh Cing, burgul Cing?
2: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Nah,
6: itu
2: dia. Antri ngambil bulgur. Enggak,
6: cuman
2: dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya.
1: Apaan itu?
6: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh Cing ya.
2: Iya.
6: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu, enaknya itu zaman itu Cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
6: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daun kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin.

0: Kan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
1: Begitu kan Cing ya. Akur, akur mupakat.
2: Iya. Oke dah.
0: Itu dia.
2: Begitu.
0: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
1: Iya.
0: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
2: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
0: Iya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
2: Oke dah kalau gitu. Makasih banyak
0: Cing ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
2: Iya, sama-sama
0: dah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Oh, kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan. Ya,
1: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu kalau malam nak.
2: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
2: Ada
1: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa nih bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi itu tergantung bagaimana dia dapat penumpang waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang, kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
2: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
1: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
2: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga?

0: sebagai warga asli Jakarta, tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti
1: ya,
0: apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita ya, kalau kita itu agak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada pun anak, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos lah ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
0: Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang.
1: Jaga Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Budaya Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.

Abang Pasuku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Budaya Jakarta.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Lanjut Abang dan Kakak, masih bareng aku di Pro 4 Medan, Sahnan Siregar tentunya. Nah Abang dan Kakak, dalam satu jam ke depan Sahnan bakal menemani Abang dan Kakak. Mungkin Abang dan Kakak lagi ada yang waktu senggang, ada yang lagi nyari makan siang, ada yang lagi di jalan mungkin. Di terik matahari ini, Sahnan bakal puterin lagu-lagu yang sangat menggugah jiwa dan beragam informasi-informasi menarik. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: sekolah, aku gak bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, sayang kenapa sih?
0: Apa lagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.

Lanjut lagi abang dan kakak, tentunya masih bareng saya Sahnan Siregar di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, informasi kali ini kita awali dengan berita olahraga, informasi olahraga tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang lagi meriah-meriahnya abang dan kakak. Nah abang dan kakak, informasi terkait pertandingan tadi malam dari ajang Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol meraih kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4 gol tanpa balas. Sementara itu Belgia dan Iran harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol. Pada pertandingan lainnya, Uruguay ditahan imbang oleh Tanjung Perle dengan skor imbang 2 sama, sedangkan Mesir berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas Selandia Baru. Nah abang dan kakak, untuk pertandingan yang akan berlangsung hari ini, bagi abang dan kakak yang pecinta sepak bola, akan disuguhkan laga Argentina melawan Austria, Prancis menghadapi Irak, Norwegia bertemu Senegal, dan serta Yordania yang akan menantang Aljazair. Demikian informasi terkait dengan olahraga di Piala Dunia FIFA 2026. Abang dan kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, masih banyak informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang sangat menggugah jiwa akan Sahnan puterin dan persembahkan untuk abang dan kakak. Jadi tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Lanjut lagi Bang dan Kakak, terkait dengan berita atau informasi-informasi menarik Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, budaya, terkait dengan budaya, tren budaya terkini di Sumatera Utara. Nah perkembangan budaya di Sumatera Utara Abang dan Kakak saat ini menunjukkan tren yang positif. Berbagai festival budaya terus digelar untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Festival Kesenian Sumatera Utara 2026 yang menampilkan seni tari, musik tradisional, teater, dan karya budaya dari berbagai etnis di Sumatera Utara. Selain itu, Abang dan Kakak, minat generasi muda terhadap budaya lokal juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan Ethno Culture Fest 2026 di Medan yang menampilkan budaya Batak, Melayu, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, hingga Nias dan dalam kemasan yang lebih modern dan menarik. Dalam waktu dekat, Kota Medan juga akan menjadi tuan rumah gelar Melayu Serumpun yang menghadirkan seniman dan budayawan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sebagai upaya memperkuat hubungan budaya Serumpun Melayu. Abang dan Kakak, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan puluhan agenda budaya dan pariwisata sepanjang tahun 2026, termasuk Festival Budaya Batak di kawasan Danau Toba, Budaya Nias, Budaya Karo, serta berbagai pesta rakyat dan karnaval seni daerah. Demikian informasi budaya Sumatera Utara hari ini Abang dan Kakak. Mari kita terus menjaga dan melestarikan budaya Nusantara sebagai identitas bangsa. Tetap di Perempat Abang dan Kakak, masih banyak lagu-lagu dan informasi-informasi menarik yang akan Sanan puterin dan informasikan untuk Abang dan Kakak. Tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Quatro.
1: Bu, jangan parkir di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alam.

0: Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Abang dan kakak Pro 4 Medan, akhirnya kita ada di penghujung acara nih. Edisi alunan musik keroncong Pro 4 Medan. Abang dan kakak, mungkin ini informasi terakhir dari Sahnan terkait dengan budaya dan UMKM anak muda di Kota Medan. Abang dan kakak, semangat generasi muda di Kota Medan saat ini di Sumatera Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini, semakin banyak anak muda yang menggabungkan kreativitas budaya dengan dunia usaha melalui berbagai produk UMKM. Mulai dari kerajinan tangan bernuansa etnik Batak, tenun ulos modern, kuliner tradisional yang dikemas kekinian hingga promosi budaya melalui media digital. Nah, semuanya Bang dan Kakak menjadi peluang

0: PHI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara,

0: Hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
2: Tapi
1: gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
2: Yeay. FYI, for yay info.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Di sore hari ini kembali Najwa hadir pastinya menemani ya aktivitas sore abang kakak nih. Dan spesialnya nanti kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Dan ini sudah ada penelpon pertama, kita coba angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Asik Makin Yahut.
0: Makin Yahut Bang Lumi.
1: Iya, assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam. Sehat
1: kabar?
0: Sehat, Bang Lumi sehat?
1: Sehat juga karena Najwa, alhamdulillah.
0: Oke, lama request lagu apa Bang?
1: Lagunya Uut Permatasari, Putri Panggung Kak Najwa.
0: Uut, bentar, Putri Panggung. Putri Panggung boleh.
1: Oke, makasih Kak Najwa, sehat selalu Kak Najwa ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bang Lumi ya. Ini ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
2: Ada Ririn baru damani di Galang Kak.
0: Ada Kak Ririn. Sehat Kak Ririn?
2: Alhamdulillah sehat Kak, baik keluarga. Kakak sehat juga Kak?
0: Sehat.
2: Kak lagunya dari Lesti Kak.
0: Dari siapa?
2: Lesti.
0: Lesti.
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Lesti, Lesti, kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
0: Ii, gak ada.
2: Gak ada. Kalau gitu kita alti aja deh.
0: Kulepas apa nih? Kulepas dengan bismillah.
2: Itu kura-kura dalam perahu sih, malam itu ada loh. Minta sama Bang Marlon, gak ada sih tuh.
0: Iya, udah ini, hilang di listnya.
2: Kalau gitu dari kita alti lah Kak.
0: Apa tuh?
2: Goresan luka.
0: Goresan?
2: Iya, goresan luka judulnya.
0: Goresan luka, oke.
2: Okay. Ada.
0: Ada.
2: Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, okay, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut burat nih.
3: Apa kabar anak jadwal, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Sudah makan siang?
0: Sudah dong. Burat nih sehat?
3: Alhamdulillah, sehat selalu. Bahagia terus, tertawa terus.
0: Tertawa pastinya. Oke lah.
3: Tertawa terus, biar sehat. Mm-mm. Jangan marah-marah, nanti gula darah naik.
0: Betul. Ya udah nih, Bu Rani mau request lagu apa nih?
3: Kamalia Malik.
0: Kamalia?
3: Iya. Yang nyanyi Kamalia Malik, cubit-cubitan gitu.
0: Oh, bentar ya. Cubit-cubitan judulnya?
3: Ya, gak tahu berat nih, tapi itu lagunya.
0: Ini adanya yang dari versi Elvi Sukaisi nih, Burat nih. Ada yang versi Elvi Sukaisi. Kamalia gak ada listnya.
3: Gak ada.
0: Iya, gak ada namanya di list dangdut.
3: Gak ada.
0: Kamalia kan?
3: Iya.
0: Adanya Kalia nih, Kalia Siska.
3: Udah lah, yang mana aja itu tadi.
0: Dari Elvi Sukaisi.
3: Ah, boleh lah, adalah.
0: Boleh.
3: Tapi dia pun orang hebat itu, penyanyi hebat juga tuh.
0: Legend ya kan?
3: Iya.
0: Yaudah, nanti Najwa puter.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Ya, selalu lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Dapat mendapat jodoh yang siap. Empel ya.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Ratni. Ini sudah bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, Prodangdut.
4: Halo, Prodangdut.
0: Yes, ada siapa?
4: Makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
4: Mbak cantik manis gitu loh di seki.
0: Mbak cantik manis gitu loh. Warikas lagu apa Mbak?
4: Tuti Wibowo apa aja dah situ?
0: Tuti?
4: Iya.
0: Tuti Wibowo, hidup di antara dua cinta, diam-diam selingkuh. Disko permohon hidup.
4: Yang pertama aja.
0: Boleh. Nanti Najwa puter ya Mbak.
4: Oke sayang.
0: Oke.
4: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ada Mbak cantik manis ya. Kayaknya tadi malam sama malam gak join Mbak cantik manis nih. Oke lah Bang Kakak yang masih mau request di Prodangdut ya sore hari ini. Ini kayaknya Najwa puterin dulu lagu requestan dari fansnya Prompat. Nanti Najwa akan menemani Prodangdut Abang Kakak sampai pukul 17 waktu di Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,8 FM Promotera di Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Dan ini juga sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo Cumi ya. Untuk Abang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut, halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Cynthia sore hari ini?
1: Kabar baik, ya, kabar Najwa.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa, Cynthia?
1: Apa tak jadi Via Valentina, sakit.
0: Ntar.
1: Sakit sungguh sakit.
0: Sakit sungguh sakit.
1: Jadi Via Valentina.
0: Tunggu ya, Najwa cari dulu ya.
1: Adalah tuh, gak ada.
0: Salah apa aku yang ada? Sayang, secawan madu, selingkuh.
1: Itu juga selingkuh juga.
0: Sempurnakan langkahku juga ada.
1: Itu juga selingkuh.
0: Oke, boleh. Nanti Najwa puterin ya, Cynthia.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cynthia tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu ya, Bang Kakak. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin yahut.
0: Assalamualaikum
2: Najwa, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Umi, selamat sore kembali.
2: Iya.
0: Sehat Umi? Sehat.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Umi sehat kan?
2: Sehat juga, sama-sama sehat kita ya.
0: Amin. Wes, mau request lagu apa, Mi?
2: Secawan madu.
0: Secawan madu.
2: Ya, ya kan?
0: Secawan ada.
2: Umi tunggu ya, Cinta.
0: Oke, Umi mau yang dari siapa ini, Umi? Dari Via Valen, Christina, sama siapa nih? Maisaka.
2: Yang enak sih apa? Via Valen.
0: Gak tahu Najwa.
2: Itu tadi siapa? Selain Via Valen siapa tadi?
0: Ada Maisaka sama Christina.
2: Christina.
0: Oke, boleh. Nanti Najwa puter ya, Umi.
2: Ya, Umi tunggu ya, sayang ya.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Selamat tunggu sampai tuntas.

Ika di Krakatau. Prodangdut makin asik makin yahoo. Selamat sore Kak Najwa, semoga sehat selalu. Ika mau request lagunya Trio Macan yang SMS. Oke deh, nanti Najwa puterin ya Bang Kakak. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau request lagu di Prodangdut sore hari ini, pastinya masih bisa ya, hanya di Promoto FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Apakah saatnya jenazah untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Laporan Kompas TV 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, abang dan kakak di Prodangdut kita sore hari ini ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Asik-asik, makin sore makin asik, makin yahut.
0: Iya Bu Farida, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Bu Farida?
1: Soima, lagunya apa aja di situ, coba tengok.
0: Soima, bentar ya. Soima. Soima, ini ada Ho'ahoe, Lukisan Kisah, Pelet Cinta, Pokoknya Joget, Setan Apa.
1: Pokoknya joget.
0: Gas ken. Gak bejoget ibu di situ ya bu ya.
1: Iya, kayak orang pau ya kan.
0: Orang pau nggak tuh. Ya udahlah, nanti aja putarin ya Bu Farida ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida request lagu Pokoknya Joget katanya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di mana?
2: Kak Ira Tarigan di Prapat.
0: Sehat Kak Ira?
2: Alhamdulillah sehat. Di sini mendung-mendung cantik, di sana di mana?
0: Di sini teri-teri manja.
2: Oh iya. Lagu Najwa.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang.
2: Titik Nur.
0: Cinta Bercabang. Ini dari Hesti Damara, Hesti Anjano. Oh, Titik Nur ya? Titik Nur.
2: Titik Nur.
0: Oh ya, boleh-boleh. Ada.
2: Oke, makasih Najwa.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ira Tarigan tadi ya. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request-request lagu dangdut di sore hari ini ya. Apalagi nih cuacanya dibilang Kak Ira di sana mendung ya. Mendukung nih untuk abang kakak yang berleha-leha menikmati sejuknya Medan ini. Kalau di sini sih terik ya, cuman nggak tahu lah antara agak sorean. Oke deh, ini kalau misalnya belum ada yang dari line telepon lagi, kita kayaknya mau ke WhatsApp ya, seperti biasanya pastinya. Oke deh, ini udah ada masuk. Prodangdut makin asik makin yahut. Olive di sini mau request lagu dangdut dong kak sore hari ini. Mau request lagu Siti Badriah, Nasib Orang Miskin. Sedih lagunya ya. Oke lah, nanti aja puterin ya kak ya. Dan selanjutnya ini juga udah masuk WhatsApp dari Sultan nih. Sultan di mana? Di Pancing. Prodangdut makin asik makin yahut. Assalamualaikum kak, selamat sore. Mau request lagunya Vita Alfia, Mengapa Dia. Boleh, nanti Najwa puterin ya. Dan untuk kakak-kakak juga pastikan untuk tetap bersama Najwa di Prodangdut sore hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Probat FM, suara budaya Nusantara.

Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: 8,9 FM Rumah Tani Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Raja pastinya di Prodang. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat lagi. Jangan dicumi dong ya, terputus gitu ya. Oke, abang kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, karena kita juga sudah semakin di penghujung waktu. Oke, kita angkat ya. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Makin asik makin asik. Tadi putus siapa itu ya?
0: Iya, ini Bu Retni naik lagi nih.
1: Iyalah, udah sampai lades kok, gak ada yang naik-naik.
0: Iya, boleh. Boleh kan? Boleh.
1: Boleh nyencak Lado Cinta aja, Mickey Z.
0: Lado Cinta?
1: Iya, Mickey Z.
0: Lado Cinta.
1: Lado Cinta, Mickey Z.
0: Loh, gak ada nih.
1: Ah, masa gak ada, Non?
0: Iya.
1: Ih.
0: Cinta.
1: Gak ada. Iya, udah lah. Kalau gak ada, Arafik aja lah.
0: Arafik mau apa?
1: Pandangan pertama aja.
0: Pandangan pertama bentar ya. Soalnya ini kan udah di penghujung, jadi biar sekalian list dari PC-nya.
1: Oh iya, udah oke lah. Arafik aja ya.
0: Iya, boleh.
1: Makasih. Waktunya, Non.
0: Sama-sama.
1: Sekarang mau hati.
0: Dapat dua kali tambuh burat ini ya.
1: Iya, orang gak ada yang naik. Udah,
0: iya,
1: didengar.
0: Iya sih.
1: Kalau burat ini.
0: Ini kalau gak ada lagi, tiga kali nih tambuhnya.
1: Ya dapat pula jalurnya. Kalau malam saya kali lah, Non.
0: Tadi malam ini ya, cuman lewat chat kita ya.
1: Iya, dan malam saya kali lah. Kurangnya nih ada jam 10:30, hampir jam udah lah, aja lah.
0: Iya, banyak yang gabung kalau di bar ini.
1: Non bacanya udah orang tidur semuanya.
0: Karena iya, nunggu dia dulu semua WhatsAppnya, yang telepon dulu soalnya.
1: Kalau baca yang keras, Non, biar dengar orang itu.
0: Nanti terkejut, rupanya iya, udah mau tidur tiba-tiba aja kencang kali, bercakap ya kan. Langsung terbangun lagi matanya.
1: Nggak dengar salaman berani orang itu. Udah lah ya, Non.
0: Iya.
1: Makasih banyak waktunya. Pak Zainal jadwal nggak naik?
0: Pak Zainal belum ada naik nih.
1: Oh, nggak dapat jalur deh
0: mungkin
1: kali.
0: Mungkin ya. Kita tunggu lah ini.
1: Ah, makasih, okay, Anan ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas. Okay. Sebaik hati. Sehat selalu. Lancar-lancar dekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni ya. Tambuh Bu Retni ternyata. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
2: Ini yang tambuh-tambuh nih.

0: Nya seperti biasa ya. Dan untuk Abang Kakak juga, ini dia lagu tambuhan dari penelpon yang sudah naik tadi. Selamat mendengarkan.
1: Prodangdut, makin asik makin yahoo.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang
1: Assalamualaikum.
2: Man aradat dunya fa alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar, sahabat budaya, abang kakak yang kami banggakan, kembali kita mengudara pada hari ini di Pro 4 FM Medan, merupakan radio kesayangan kita. Hari ini kembali saya akan memberikan tausiah, ya, pencerahan bagi kita kembali dengan tema meraih berkah dengan mawarith. Kenapa saya ambil tema ini? Karena jarang orang membicarakan tentang masalah warisan, ya. Dalam artian bahwa warisan dari sisi hukum Islam, dalam perspektif hukum Islam. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini berjumpa kembali meskipun lewat udara, ya. Namun tidak mengurangi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini saya khususnya bisa mengudara dari studio, abang kakak sahabat budaya bisa mendengar, baik itu mungkin di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan di mobil, mungkin sedang mendengarkan apa yang kami sampaikan. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang memang sangat kita harapkan akan kita dapatkan kelak di hari akhirat. Sahabat budaya, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita lihat di sebuah tempat yang di situ ada kematian, ya, tentu sering kita mendengar ada istilah pelaksanaan fardu kifayah. Maksudnya begini, seseorang yang meninggal dunia harus kita selesaikan yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya jika diselesaikan oleh beberapa orang saja, maka yang lain itu yang tidak ikut, itu sudah terlepas dari hal tersebut. Jadi kalau ada orang meninggal, maka ada empat hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memandikan. Berikutnya, mengkafankan. Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Setelah itu, biasanya, ya, kalau di tempat kita ada namanya tahlilan, ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bahkan sampai malam ketujuh, ada yang malam ke-40, ada yang 100 hari, dan seterusnya. Tapi ada yang barangkali terlupa, yang disinilah perlu kita ingatkan melalui tausiah kita pada hari ini untuk didengar oleh sahabat budaya, abang kakak kami. Apa itu? Dalam hukum Islam, seseorang yang meninggal tadi setelah dilaksanakan fardu kifayahnya, maka harus diselesaikan hutang-hutangnya. Hutang-hutang itu baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hutangnya kepada sesama manusia. Itu ditunaikan dulu. Ya, dari harta peninggalan warisannya, namanya itu tirkah ya. Tirkah itu harta yang ditinggalkannya. Kemudian setelah itu laksanakan wasiatnya. Apa wasiatnya? Dan kalau dia berbentuk harta, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena janganlah kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Jadi sepertiga itu sudah banyak ya. Katsir, sudah banyak itu. Ini kadang semua mau dikasihnya sama misalnya mana angkatnya gitu, diwasiatkan semua. Sehingga untuk ahli warisnya enggak ada lagi, enggak bisa seperti itu. Dan wasiat itu terjadi setelah pewarisnya meninggal. Kalau masih hidup itu bukan namanya wasiat, itu namanya hibah. Jadi setelah diselesaikan fardu kifayahnya, dilunaskan hutang-hutangnya, barulah ditunaikan wasiatnya, barulah yang berikutnya selesaikan warisannya. Jadi tema kita tadi meraih berkah dengan mewaris. Terkadang orang begini, misalnya si A meninggal, si A ini statusnya suami, tinggal istri dan anak-anaknya. Ah nanti aja warisannya dibagi, kenapa? Masih ada aku. Padahal seorang istri tidak ada haknya lagi terhadap harta yang ditinggalkan suaminya seluruhnya. Jadi itu hak pada siapa? Hak anaknya. Nah, artinya apa? Batil kita memakan harta yang bukan hak kita gitu ya. Batil. Jadi oleh sebab itu perlu kami tegaskan bahwa ketika ada seseorang meninggal, maka habis misalnya tahlilan malam ketiga, disegerakanlah untuk membicarakan masalah ini. Tapi kadang ada yang marah itu, belum lagi kering kuburannya. Nah, udah cepat kali urusan warisan. Yang begitu harus. Karena nanti ujung-ujungnya kalau sudah lama, artinya lama baru ditunaikan yang seperti ini, maka itu akibatnya tidak baik. Saya sahabat budaya, abang kakak, karena bekerja di Kementerian Agama, kebetulan saya di kantor urusan agama ya, di KUA itu bukan hanya sekedar urusan pernikahan saja, tapi melayani umat untuk urusan keagamaan. Banyak yang berkelahi gara-gara warisan ini. Kenapa? Lama sudah. Sampai apa namanya yang tua-tua itu meninggal. Akhirnya cucunya yang berkelahi. Ini kan tanah atok kami. Ini kan tanahnya nenek kami. Begitu. Jadi harus diselesaikan warisan. Bagaimana menyelesaikan warisan? Misalnya kalau dalam prakteknya suaminya meninggal, maka istri dapat bagian. Berapa bagian istri? Tengok dulu, kalau misalnya yang meninggal itu punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Jadi anaknya gimana? Anaknya kalau ada laki-laki, maka yang laki-laki itu asobah. Kalau laki dan perempuan, perempuan itu enggak asobah, tapi dia karena mengikut saudaranya laki-laki, maka dia mendapat juga bagian dengan catatan 2:1. Artinya laki-laki itu lebih 2. Sementara perempuan itu separuh. Kalau perempuan sendirian, dia hanya mendapat 1/2. Begitu juga dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan, ada dalam istilah hukum waris itu namanya furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu apa? Itu adalah bagian-bagian yang telah ditentukan ya dalam Al-Quran itu. Ada 1/2, 1/3, 1/4. Kemudian 1/6, 1/8, 2/3. Itu yang disebut dengan furudul muqaddarah. Itu yang ada. Nah, di situ yang ada di situ disebutkan kalau bagian laki-laki cuman suami, ayah dan kakek. Kalau anak laki-laki enggak ada. Anak laki-laki itu asobah, dia menghabisi semua harta setelah harta dibagikan kepada yang sifatnya furudul muqaddarah. Jadi ada urutan-urutannya. Jadi kepada kita baik juga lah kiranya kita belajar ilmu tentang masalah waris. Warisan ini ya. Kemudian sahabat budaya, abang kakak yang dirahmati Allah, apa dasarnya? Dasarnya tentu dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Dan kalau misalnya ada terjadi pertentangan, maka diselesaikanlah secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai, kita punya lembaga, itulah namanya lembaga pengadilan agama. Kadang orang juga menganggap bahwa pengadilan agama itu hanya urusan pernikahan, talak cerai gitu ya. Padahal tidak. Di situ juga melayani tentang masalah orang-orang yang bertengkar atau tidak cocok tentang masalah warisan gitu. Artinya ada kekurangan atau ketidaksepakatan, kesepahaman ya tentang masalah waris. Nah, sebab-sebab waris itu bisa karena sebab nasab. Kenapa dia dapat waris? Karena memang dia keturunannya. Kemudian kenapa si A itu dapat? Karena dia menikah dengan dia, statusnya sebagai suami atau istri. Kemudian kenapa dia dapat? Karena memang dia anaknya. Anak di sini pengertiannya adalah anak kandung. Jadi yang dapat warisan itu anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak angkat. Atau dia anak kandung tapi adalah anak hasil perzinahan, itu tidak bisa. Wah, aku kan anak kandungnya, tapi dia kan anak hasil perzinahan. Nah, karena dalam undang-undang, anak hasil perzinahan itu hanya punya hubungan perdata saja dengan ibunya. Kemudian, apa sebab orang, tadi kalau dikatakan sebab orang mendapat itu, ada beberapa ketentuan, nasab, pertikahan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dia ada hubungan nasabnya, tapi kok nggak dapat gitu? Misalnya, dia muslim, ayahnya non-muslim, ayahnya kaya, meninggal, banyak warisannya, tapi karena berbeda agama, maka dia tidak mendapatkan warisan. Atau dia membunuh dari orang pewarisnya gitu ya, untuk mendapatkan warisan itu. Jadi meskipun ada haknya sebagai ahli waris, maka haknya itu hilang karena dia membunuh. Kemudian, tadi sudah saya sebutkan, karena perzinaan. Misalnya seorang anak zina, walaupun ayah itu ayah kandungnya, meninggal, banyak punya harta, tetapi itu adalah hasil zina, maka dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian ada anak li'an. Li'an itu apa? Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ya, hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perzinaan. Jadi, maksud kita menyampaikan ini adalah jangan sepele dengan masalah waris. Dalam Islam itu ada ketentuan-ketentuannya yang sudah sangat detail sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman-Nya. Itu ya, dalam surah An-Nisa. Bisa di situ kita lihat misalnya 7, 8, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian ini sangat penting sekali kita pelajari dan kita terapkan. Terkadang orang ada bertanya itu kepada saya. Cuman kalau kita bagi rata? Udah sepakat nih. Ya kalaupun dibagi rata itu bukan namanya warisan. Artinya sesuai berdasarkan ilmu waris. Tapi itu namanya suka-suka hati gitu. Hanya kesepakatan. Tapi yang benar itu kalau ilmu waris itu ada sudah ketentuan-ketentuannya. Itulah tadi yang saya sebut dengan furudul muqaddarah. Jadi kesimpulan dari tausiah kita pada hari ini adalah bahwa mari kita meraih keberkahan itu, keberkahan harta kita, keberkahan hidup kita, yang kalau di situ ada misalnya orang yang meninggal dan kita sebagai ahli warisnya, maka tunaikanlah hak itu dengan sebaik-baiknya. Terkadang dalam kehidupan orang berlama-lama karena memang masih aku lagi hidup, kata istrinya atau mamanya dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu bahwasannya hidup itu singkat. Dan kemudian setelah semua pada tidak ada, anak cucunya yang bertengkar berkelahi karena semua mengaku itulah adalah warisan atau harta dari kakek neneknya. Kita tidak mau seperti itu, maka mari kita menerapkan ilmu mewaris ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, abang kakak sahabat budaya yang mendengar di Pro 4 FM ini, untuk bisa lebih giat lagi dalam melaksanakan atau mengaplikasikan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai jumpa kembali, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Apakah saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. 104 FM Romantaran Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Dan spesial juga malam hari ini tuh Najwa menyuguhkan lagu-lagu Jawa dan info Jawa pastinya. Karena kita di ragam irama Nusantara budaya Jawa untuk malam hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ya pasti jangan lupa makan malam dulu Abang Kakak, atau yang berencana makan di luar bersama keluarga tercinta atau orang-orang tersayang pastinya ya. Dan masih gini untuk tetap bersama Najwa, ini ada satu lagu spesial dari Lavora Fitrati, Tamu Undangan. Selamat mendengarkan.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya untuk hari ini di SDC Senin 22 Juni 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk antusias dan atensinya Abang Kakak yang sudah mengikuti siaran mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Dan setelah ini akan ada rekan Najwa Sherly Vika yang menemani santai malamnya Abang Kakak ya. Jadi pastikan untuk tetap di Prompat FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Medan mempersembahkan drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah, diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis, teknik rekaman Suyanto, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan para pelaku Andi Mukli sebagai Toba, Indah sebagai Putri, dan Samosir diperankan oleh Mumun dengan sutradara Edi Siswanto. Selamat menikmati.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, di Tapanuli, tinggallah seorang laki-laki bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin bekerja, menanam sayuran di kebunnya sendiri. Dan dia tinggal di gubuk kecilnya seorang diri. Terkadang untuk melepaskan kepenatan, dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Begitulah, pada suatu hari, dia beruntung mendapatkan seekor ikan emas besar di sungai itu. Dengan hati yang gembira, dibawanya ikan hasil tangkapannya itu pulang. Sesampainya di rumah, dia meletakkan ikan itu ke dalam ember besar di dalam kamarnya. Lalu dia pergi untuk mencari kayu bakar. Namun ketika dia kembali ke kamarnya, dia terkejut karena ember ikannya sudah terguling. Dan di samping ember itu, sudah berdiri seorang perempuan cantik, Bak Putri Raja, memakai pakaian indah berwarna kuning keemasan. Siapakah perempuan itu?
1: Saya Putri, Bang, bukan Begu.
2: Amang, cantik kali kau, Dek. Anak siapa kau? Hah? Kenapa ada dalam kamarku?
1: Sayalah ikan yang abang tangkap tadi, Bang.
2: Ikan? Bah, mimpinya aku ini. Jadi adik ini

0: adalah ikan yang kutangkap di sungai tadi, yang di dalam ember ini tadi. Tapi kenapa bisa tiba-tiba menjadi perempuan cantik kayak gini?
1: Sebenarnya, dulunya saya adalah putri, Bang. Tapi karena melanggar peraturan di kayangan, saya dikutuk dan berubah menjadi ikan. Dan sudah ditentukan bahwa kutukan itu akan lenyap jika saya disentuh oleh seorang laki-laki yang masih perjaka.
0: Kalau soal perjaka, sudah pasti itu.
2: Begitulah, setelah bercerita tentang asal-usulnya, dan Toba pun yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi, akhirnya Toba pun memintanya menjadi istrinya. Putri yang cantik itu mau, asalkan Toba mau memenuhi satu persyaratan.
0: Jangankan satu syarat, 100 syarat buat, abang akan memenuhinya.
1: Satu saja, Bang. Kalau abang tidak melanggarnya, mudah-mudahan kita bahagia selamanya, Bang.
0: Ah, baiklah. Apa syaratnya?
1: Sesulit apapun hidup kita nanti, sehebat apapun pertengkaran dalam rumah kita nanti, abang tidak boleh menyinggung asal-usul saya. Termasuk kepada anak-anak kita nanti, Bang. Semarah apapun abang kepada mereka, abang tak boleh menyebutnya anak ikan. Kalau abang melanggarnya, akan ada bencana besar menimpa kita, Bang.
0: Bah, cuma itu syaratnya. Kecil lah itu. Pokoknya, Dek, abang bersumpah akan menjaga rahasia dan mematuhi syarat itu. Ah, jadi sekarang langsunglah kita kawin. Oh, amang, amang, amang, amang. Akhirnya anakmu.

0: Akhirnya, Toba dan Putri menjadi suami istri. Mereka hidup berbahagia, hingga lahirlah seorang putra mereka yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang manja dan sedikit nakal.
1: Samosir! Hei, Samosir! Kemana anak ini? Pasti dia lagi yang menghabiskan makanan.
2: Ada apa, Bang? Kenapa berteriak-teriak?
1: Ada apa kau bilang? Anakmu itulah. Macam tak pernah diajar dia. Orang-orang kampung sudah banyak mengadu tentang kenakalannya. Sudah berapa kali ku bilang. Ditahan sikit nafsu makannya itu, tapi tetap saja diulanginya lagi. 100 kali dibilang, 102 kali diulanginya lagi.
2: Dihabiskannya lagi sarapan abang? Sudahlah bang, namanya juga anak-anak. Abang, sebentar ya, ku buatkan lagi buat abang.
1: Sudah, gak usah. Ini sudah keterlaluan. Dia harus dihukum. Panggil dia.
2: Tapi bang.
1: Panggil dia, ku bilang.
2: Samosir.
3: Iya, ma.
2: Kemarilah, nak.
1: Samosir. Apa yang waktu itu kau janjikan sama bapak, ha? Kau melanggar janjimu lagi, kan? Sekarang, bapak harus menghukummu. Kau tidak boleh tidur di rumah ini sebelum kau bisa mengendalikan rasa laparmu itu.
3: Ampun, bapak. Ampun. Aku janji tidak mengulanginya lagi.
2: Bang. Bang, Samosir masih kecil, bang. Nanti kalau Samosir sakit bagaimana, bang? Abang tega melihat dia tidur di hutan dan kelaparan. Bang, Samosir belum tahu apa-apa, bang. Dia masih kecil.
1: Masih kecil kau bilang. Gak kau tengok badannya itu sudah sama besarnya dengan aku. Hah? Inilah jadinya kalau anak ini terus dimanja. Dia selalu bertindak sesuka hati. Tidak memikirkan orang lain. Kalian berdua sama saja.
3: Ampun, Pak. Samosir takut. Jangan usir Samosir, Pak. Mak.
2: Bang, kalau abang memang ingin menghukum Samosir, silakan, bang. Tapi, aku mohon, abang jangan mengusir Samosir dari rumah, bang. Hanya itu permintaanku, bang.
1: Samosir, karena mamamu yang meminta, aku tidak bisa menolak. Aku tidak jadi mengusirmu. Sudahlah, aku mau ke ladang. Tolong cepat sikit diantar makananku nanti.
2: Iya, bang. Iya.
0: Begitulah, dengan perut yang belum terisi, Toba pun pergi ke ladang. Dan siang harinya, sang istri menyiapkan makanan dan menyuruh anak mereka, si Samosir, mengantar makanan ke ladang. Tapi seperti biasa, Samosir tidak langsung pergi ke ladang. Dia asik bermain-main sambil memanah burung di tepi hutan.
4: Ini ada satu lagi. Siap-siap kau ya. Kau rasakan tembakan Samosir ini.
5: Aduh, mati.
4: hati aku. Sudah tengah hari rupanya. Aku kan harus mengantar makanan ini untuk bapak. Aduh. Kalau begitu aku pergilah mengantar makanan ini.
0: Samosir bergegas menyambar bungkusan makanan bapaknya. Tapi tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu.
4: Harum sekali makanan ini. Aduh. Tiba-tiba perutku lapar. Tapi ini kan punya bapak. Tapi harum sekali. Aduh, gak tahan aku. Tapi ini kan punya bapak. Tapi aku lapar.
2: Samosir, cepat kau antar makanan bapakmu ini, nak. Ingat pesan mama, jangan kau makan bekal bapakmu ini lagi. Nanti dia marah lagi. Kalau kau masih lapar, pulanglah cepat. Makan di rumah.

0: Untuk sementara, cukuplah ini.
1: Sudah semakin tua aku rupanya. Istirahatlah dulu. Lagi pula, perutku sudah minta diisi. Tapi dari tadi ku tunggu-tunggu gak datang-datang juga makanannya. Laparnya perutku. Mananya makananku ini? Kenapa belum diantar? Sudah lewat tengah hari. Memang anak sama mama sama saja. Itu dia. Datang juga akhirnya. Samosir. Kenapa lama sekali?
2: Iya, Pak, ini.
1: Nah, kau tahu Bapak sudah kelaparan, ha? Lah. Mana makanannya? Hah? Kenapa kosong?
2: Maaf, Pak. Tadi Samosir sangat lapar. Ya terpaksa Samosir makanlah bekal Bapak.
1: Apa?
2: Apa?
1: Kau makan lagi bekal Bapak? Samosir.
2: Apa?
1: Mau tahu? Bapak ini bekerja di ladang kan? Dan sejak pagi tadi belum makan, ha?
2: Aduh, bampun, Pak.
1: Tidak.
2: Aduh, bampun, Pak.
1: Kau sudah keterlaluan.
2: Ampun, Pak.
1: Tidak ada ampun. Memang bukan anak manusia kau. Botol mahu anak dideke. Anak keturunan ikan. Pergi kau. Pergi kau. Pergi.
2: Mama.
3: Tiba-tiba alam berubah. Petir menyambar dan hujan pun turun dengan derasnya. Entah dari mana datangnya, ibunya sudah berdiri di hadapan mereka.
4: Suamiku, kau telah melanggar sumpahmu. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Sekarang kau rasakanlah akibatnya. Samosir anakmu. Sekarang pergilah ke puncak bukit dan naiklah ke pohon yang paling tinggi di sana.
2: Iya, Ma.
4: Cepatlah, Nak.
2: Iya, Ma.
4: Sebentar lagi kampung ini akan tenggelam, Nak.
2: Iya, Ma.
4: Pergilah cepat, Samosir.
3: Begitulah, mendadak langit menjadi gelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu meluap kemana-mana. Dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar.

Di kemudian hari, orang-orang menyebut danau itu dengan nama Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.

Demikian tadi drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah, diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis. Teknik rekaman Suyanto. Dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak semuanya. Hai. Di malam hari Senin ini Abang Kakak 22 Juni 2026 kembali bersama Servika ya, menemani aktivitas santai malam Abang Kakak ataupun aktivitas bekerja yang di shift malam ya sama kita nih barengan ya Abang Kakak. Seri akan temenin sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat bersama lagu-lagu yang khas perempat dan juga obrolan budaya malam Senin malam ya. Selalu hadir Ketabo-ketabo sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu dari Tapsel Song dengan Ahama Artina Cinta ya. Sudah mengawali kebersamaan kita di obrolan malam sumut Abang Kakak. Nanti bakal ada jazz music juga dan juga akan ada Sapa Malam Perempat ya. Untuk Abang Kakak boleh request lagu daerahnya nanti pukul 22 sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Ya udah. Kali ini kita dengarkan dulu Abang Kakak obrolan budaya Tabaksel dengan judul Sejarah Potensi Wisata Tabaksel. Tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Saat ini kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indian TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program acara, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif guna dalam permainan.

0: Baik, assalamualaikum, selamat siang Abang dan Aka, pendengar dan juga sahabat budaya program 4 RM Medan. Kembali hadir kesempatan hari ini saya Kiki Koswara senang sekali menyapa Anda melalui acara Dialog Budaya Lokal. Hari ini sampai dengan 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan tentang tentu budaya yang akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa berinteraksi melalui telepon di 01-846-3116 ataupun di pesan WhatsApp 0811-6144-248. Tema yang akan kita hadirkan mengenai sejarah dan potensi wilayah Tapanuli bagian selatan ya. Menghadirkan narasumber kita yang sudah tampil cantik di sebelah saya yaitu Dr. Tuti Hairani Harahap SOS MSI. Bergelar Namora Sodo Guron Boru Harahap. Beliau aktif sebagai Dewan Ahli Batak Center dan Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah tampil cantik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nanti kita berbincang juga dengan narasumber berikutnya yaitu Ibu Friska Elita Kastelda Harahap. Bergelar Ratu Dangsina Naihuala Boru Harahap yang merupakan tokoh budaya Tapanuli bagian selatan dan penasehat lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia dan masih banyak sahabat kegiatan beliau-beliau yang hebat ini. Sebelumnya kita sapa juga Bu Friska ya. Selamat siang Bu.
1: Selamat siang Pak.
0: Kabar sehat hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tampil cantik dengan ulosnya ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ini ciri khas kita.
0: Ciri khas kita. Anda, Abun Raka, bisa juga mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz dan juga RRI Net Medan, serta RRI Digital. Mengawali dialog kita, perbincangan kita akan kita hadirkan untuk terlebih dahulu obrolan bersama Ibu Tuti dulu ya. Ibu Tuti, ini tentang gambaran singkat dan asal-usul budaya masyarakat Tapanuli bagian selatan. Jadi, untuk pendengar kita ingin lebih mengenal juga bagaimana sih asal usul masyarakat Tapanuli bagian selatan yang juga memiliki keunikan dan juga ragam budaya yang berbeda. Baik. Begitu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya para sahabat budaya.
0: Iya.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, hari ini memang hari yang sangat spesial buat kami ya. Kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana sejarah peradaban. Karena kalau bicara sejarah peradaban Tapanuli Selatan, ya kita harus mengingat founding father kita juga mengatakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Artinya apa? Ada sejarah yang spesifik di Tapanuli bagian selatan ya. Apa itu? Ya, Kerajaan Panai. Ya, bagaimana Kerajaan Panai? Panai itu Padang Lawas. Nah, kenapa dia menjadi spesifik? Saya mengatakan bahwa peradaban yang ada di Sumatera Utara ini tertua itu adalah Kerajaan Panai. Dan Kerajaan Panai menjadi spesifik, menjadi kajian ya, karena ada peninggalan-peninggalan situs candi. Tidak ada di Sumatera Utara ada candi, tapi yang ada adalah di Tapanuli bagian selatan ya. Nah dulu Tapanuli bagian selatan itu namanya Kerajaan Panai. Ya, tabak sel panah itu sendiri adalah Padang Lawas. Di situ muaranya. Orang sering bertanya, apa situ Kerajaan Panai di mana situsnya? Ada di Padang Lawas. Dulu Padang Lawas itu ya, sekarang kan Padang Lawas Utara. Itulah base camp candi-candi itu. Walaupun di tempat lain ada di Simangampat di Madinah. Ya. Ada di Sipiro dan sebagainya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama adik saya yang dia turut terlibat dalam mengkaji situs-situs itu ya, mengundang arkeolog dan sebagainya. Nah kemudian kenapa kita belajar sejarah Tabaksel ya, karena tadi itu spesifik, dia merupakan muara dari peradaban di Sumatera Utara ini. Dia mulai ada abad, kalau arkeolog itu kan berbicara abad ke-9 sampai ke-14. Ternyata dalam temuan-temuan berikutnya ada yang mengatakan sejak abad keempat, ketiga. Nah artinya apa? Ada keunikan. Jadi di situ muara tempat asal usulnya Batak Angkola. Nah, bagaimana sih Bata Angkola? Bata Angkola itu punya kearifan lokal, Dalian Natolu. Nah, bagaimana Dalian Natolu itu? Ya, kita suruh, kalau orang Tapanuli ini, orang Batak pada umumnya tahulah itu ya. Kita bisa kaji kearifan Dalian Natolu itu kan. Nah, ada juga kalau di Sumatera Barat itu Tungku Tigo. Nah, itu apakah bersama nanti kita kaji ya. Nah, kemudian kenapa sejarah Tabaksel ini menjadikan kita belajar ya, menjadi spesifik keunikan ya. Karena itu berbicara tentang peradaban manusia yang mengiringi kita melakukan segala aktivitas peradaban kekinian dan ke depan. Nah, jas merah kan, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu langkah-langkah kita ke depan. Ya kan, supaya kita tahu apa yang terjadi di belakang.
0: Iya. Wah, menarik sekali ya. Ini baru sedikit sejarah mengenai kerajaan Panai ya, Bu ya. Nah, saya beralih dulu ke Bu Friska nih. Ya kan. Kira-kira yang otentik peninggalan dari kerajaan Panai itu apa aja nih? Boleh bisa dijelaskan, bisa untuk pendengar kita juga, silakan.
2: Oke, sebelum saya menjawab Bapak, saya ucapkan salam dulu ya untuk semua sahabat, teman di Nusantara. Ya, salam budaya buat sahabat-sahabat yang mencintai budaya di Indonesia, di Nusantara kita ini. Selamat siang, assalamualaikum, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga kita bisa nanti memberi penjelasan yang lebih terperinci sedikit di sini untuk sahabat kita yang ada di Indonesia ini untuk lebih mengenal lagi Tabaksel. Ya, tadi pertanyaan Bapak mengenai
0: bukti otentik atau peninggalan yang ada yang masih sekarang itu sudah ditemukan gitu.
2: Oke, bukti autentik yang paling utama itu sudah ditemukan beberapa candi. Itu paling utama ya Pak ya. Kemudian ada prasasti. Ya, prasasti ini ada patung raja, sebenarnya saya pernah lihat ini di Museum Indonesia. Patung rajanya dan dibuat di situ namanya, tapi saya sudah agak lupa karena panjang. Nah, kemudian prasasti Panai itu berupa aksara. Ada aksara Batak dan Pallawa. Saya lihat di prasasti tersebut, ada di beberapa museum ya, saya selidikin keliling. Dan kemudian ada lagi, terakhir kita temukan kuburan raja. Pada tahun 2017, kita coba mengundang arkeolog untuk membuktikan apakah ini adalah pekuburan asli orang setempat yang merupakan salah satu raja yang ada di Kerajaan Panai. Dan ternyata arkeolog menyatakan, oh benar, ini kuburannya sudah tua. Dan diperkirakan tahun 1200 meninggalnya ini raja ya, gitu namanya Sutan Nasinok Harahap. Nah, di dalam pekuburan ini ada banyak prasasti. Ada prasasti berupa katak, ada prasasti hewan-hewan ya, ada monyet, ada cicak, dan lain-lainnya. Dan kemudian letak istananya juga sudah didapat, karena di letak istananya ada batu-batu tempat untuk berdirinya pilar-pilar dari kerajaan itu. Gitu.
0: Ya, jadi istana Kerajaan Panai masih dapat ternampak ya Bu ya?
2: Yang terakhir, kerajaan terakhirnya.
0: Oke, ini saya tertarik dengan gelar-gelar yang ada nih. Ibu Tuti dengan gelar Namora Sodoguron Boru Harahap dan juga Ibu Friska Elita Kasilda Harahap dengan gelar Ratu Dangsina Naihuala Boru Harahap. Dan yang saya tanyakan apakah keturunan dari Kerajaan Panai itu memang terakhir dari keluarga Ibu Tuti dan juga Ibu Friska atau seperti apa nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Dari Ibu Tuti boleh silakan.
1: Baik, begini ya. Jadi kami ini memang keturunan Raja Panai. Kebetulan kami dari opung yang lebih tua dari opungnya. Dari Adinda saya Friska. Tadi itu Sutan Nasino, kami Sutan Pulungan. Jadi Boruni Raja lah kami ini kan. Poparan Boruni Raja. Poparan itu adalah keturunan. Nah, jadi kenapa saya bergerak Namora Sodoguron? Karena saya sudah menikah. mungkin Bapak perlu tahu dan sahabat budaya perlu tahu, saya menikah dengan Mahapati Sriwijaya, keturunannya. Nah, Opusodoguron itu anak dari Namorasende, Raja Marjalang kalau di kelompok Asibuan. Nah, jadi dia menjadi Mahapati Sriwijaya. Nah, putranya yang dia ada beberapa putra, yang Opusodoguron itulah yang menikah dengan Putri Panai. Nah, jadi kalau orang bertanya sana, apakah pernah ada pertanyaan kena apakah Panai dijajah Masri? Tidak. Mereka bersaudara. Nah, fakta sejarahnya saya mengulaki pakal namanya pernikahan saya nih. Nah, disitulah dijawab dari mana? Ya, Asibuan itu anak Boru Pusako di Tabaksel. Nggak ada yang bisa membantah itu. Nah, kemudian Namorasende itu siapa? Tentu Asibuan akan menjawab itu. Dia besan dari Arahab. Nah, itulah pernikahan saya. Jadi saya itu permaisurinya Sodoguron. Nah, gitu. Karena saya sudah menikah, digelarkan kepada apanya suami. Iya. Nah, mungkin adik saya bisa menjelaskan bagaimana gelar dia.
0: Iya, untuk Ibu Friska Elita nih dengan gelar Ratu dan Sinanaya Nai Wala Boru Harahap. Ini sama-sama Harahap juga ya? Iya. Ya, silakan Ibu Friska untuk menjelaskan.
2: Iya, terima kasih. Ini penasaran juga ini Bapak nih ya.
0: Karena kan
2: gelar-gelar ini ya. Oke. Nah, kalau di Jawa Raden Ajen ya. Nah, kalau di sini bisa Namora, bisa Nai. Nah, saya sedikit menjelaskan apa perbedaannya ya. Nah, kalau dia kita saya mendapatkan gelar itu karena saya belum menikah, saya diberi gelar Nai. Ya, artinya putri raja dan asli keturunan anak raja. Nah, itu. Nah, ketika kita mendapatkan gelar itu, saudara laki-laki kita itu atau akan melakukan upacara adat dalam pernikahan. Nah, upacara adat ini dilakukan sesuai dengan adat Akola. Adat Akola ini, ya, adat raja ini harus menaikkan gondang namanya. Nah, gondang ini juga harus mengeluarkan bendera. Nah, jadi kerajaan Panai itu punya bendera, beberapa bendera. Ini harus keluar bahwasanya itu raja sedang mengadakan pesta ria. Nah, pesta ria kepada anak-anak raja. Nah, disinilah boleh diberikan gelar-gelar raja ini kepada anak laki-laki dan anaknya yang perempuan. Nah, kalau anak yang perempuan sudah menikah, mendapat juga boleh gelar Nai, tapi juga boleh gelar Namora. Nah, gelar Nai ini diambillah ini dari istri-istri putri raja terdahulu juga. Nah, begitu. Nah, kalau gelar saya Nai Huala itu diberikan dulu oleh orang tua saya ketika pesta pernikahan saudara saya laki-laki dan melakukan margondang selama 3 hari 3 malam. Gitu. Kalau dulu sih, Pak, margondangnya itu sampai 12 hari atau 1 bulan.
0: Wah, lama juga ya.
2: Lama,
0: Pak. Jadi artinya memang prosesnya juga tidak mudah ya.
2: Tidak gampang. Jadi ini dipersingkat sekarang karena melihat kemajuan zaman ya. Banyak orang bekerja lagi, gak mungkin dong sampai bermalam-malam ya untuk mengikuti upacara adat. Jadi kita persingkat, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, gelar itu di situ diberikan Nai Huala, artinya saya permaisuri. Huala itu sumber mata air.
0: Sumber mata air, wah indah sekali.
2: Sumber kehidupan. Iya, nah,
0: seorang ibu tentu ya.
2: Iya, nah itu kemudian Ratu Dangsinanya ketika kita sudah berhasil memugar pekuburan Raja Sultan Nasimok. Pada 2014, raja-raja bersepakat, oke, kita naikkan gelar menjadi Ratu Dangsina. Nah, Dangsina itu artinya selatan. Iya.
0: Baik, masih tentang sejarah dan potensi wisata Tapanuli bagian selatan. Ini saya penasaran juga tentang penulisan sejarah nih, Bu Tuti ya. Referensinya dari mana? Terus apakah kerajaan ini masih ada entah itu sultannya atau rajanya dan juga terkait tentang kerajaan di Nusantara, apakah ada kegiatannya juga? Begitu, silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih ya. Ini juga menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya semua orang ya, gitu ya. Tadi saya lupa ya, Sodoguron itu dogur, tidak terhentikan. Mungkin inilah
1: dia. Dengan bertemunya kami, kami tidak terhentikan untuk membicarakan kerajaan selatan.
2: Iya.
1: Ada ratunya. Nah, jadi bagaimana perspektif keilmuannya? Ya, tentu saya menuliskan sejarah pemerintahan kerajaan Panai. Kenapa saya tidak harus tulis? Kan sudah dibawa arkeolog. Arkeolog sudah ngomong. Sudah dibilang ada raja terakhir. Ada fakta sejarah, ada bukti. Kita punya Lakla. Ditulis juga di Lakla itu. Kalau orang Batak pasti tahu apa sih fungsi Lakla. Itu tidak boleh ada yang bisa bantah itu Lakla. Jadi ada ditulis. Kenapa? Ya, makanya Tuan Sultan Pusat itu Arab. Ada ceritanya. Nah, kemudian ada turi-turian. Kalau penelitian kami kan, ilmu sosial ini kan mendekati pendekatan kualitatif, literatur study, ya, kajian-kajian, mendengarkan cerita-cerita rakyat, tokoh-tokoh, raja-rajanya ada. Raja Panusunan Bulung dari masing-masing luat. Dulu kan kerajaan Panai ini ada, nanti dijelaskan sama Ratu dan adik saya. Ada, kami ada grupnya, Punguan Poparan Harajaon Harahap. Jadi keturunan dari mulai raja-rajanya itu ada. Nah, dan ada tim seleksi. Layak tidaknya orang dikatakan dia DNA. Karena kan ini bicara DNA. Jangan sampai ada plagiasi DNA. Orang mengaku-ngaku bahwa dia DNA Harahap, Harajaon. Padahal, maaf, ternyata tidak. Nah, itu ada tim verifikasi. Karena kita punya tarombo, silsilah dari leluhur kita itu ada dipegang masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dengan kerajaan Nusantara ini? Kami bergerak supaya ini menjadi dapat pengakuan, bahkan potensi wisata, karena kita bicara judulnya kan. Saya meyakinkan kepada masyarakat budaya, kerajaan Panai potensi wisata untuk Tabaksel mendunia. Namun demikian harus mempersiapkan dengan konsep pentaholik tadi. Modelnya harus pentaholik. Ada pemerintah, stakeholder atau pebisnis, kepentingan pihak. Ada akademisi, ada tokoh masyarakat sosial, society gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian media lo, kami mengundang media, ayo bicarakan Panai. Sebagai sebagai salah satu tolak ukur potensi wisata mendunia, ya, tidak bisa terbantahkan itu.
2: Dan salah satu akar dari budaya,
1: Utara. Wow. Itu kan candi-candi Pamutung, itu Buddha tertua, Budayana, Trantrayana. Nah, mulanya kan Hindu,
0: betul.
1: Hindu tertua, ada candi Bahal,
0: Portigi,
1: itu diceritakan di Majapahit. Itu diceritakan di
0: tertulis ya Bunda ya.
1: Kerajaan Rakola sebagai raja salah satu kerajaan besar di dunia waktu itu. Menceritakan ada prasasti Panai. Siapa yang bisa bantah? Nah, kami akan bergegas menjadikan Kerajaan Panai ada di Kerajaan Nusantara. Dan sudah ada yang menyetujui. Banyak. Ratu dan Sina nanti bisa menjelaskan.
0: Baik, dan tentunya obrolan kita semakin menarik nih ya Bunda ya. Nah, ini satu lagi nih ya untuk Bu Friska sendiri. Kalau untuk Tapanuli bagian selatan apalagi Panai ini dulunya cakupannya wilayahnya mana aja nih? Ya kan penasaran juga.
2: Iya oke, kita bicara wilayah ya. Jangan yang sekarang dong ya. Ya, kalau wilayah Panai di zaman tahun di atas tahun 1000 itu sebenarnya sangat luas Pak. Dia mencakup selain 5 kabupaten kota yang Tabaksel sekarang, yaitu Padang Sedimpuan, Padang Laos Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dengan Tapanuli Selatan. Dia juga memiliki wilayah di zaman dulu itu Dalu-Dalu, Kampar, Pasir Pangarayan, sampai ke sana. Terus wilayah Padang itu Muara Simbongi, Panti, daerah Pasaman. Itu wilayah. Nah, ke arah Asahan juga itu ikut wilayah. Bahkan daerah Toba itu juga yang kita lepas dulu adalah daerah Pangaribuan. Pangaribuan, Ektangga, Garoga, bahkan Simangumban, Sarula, itu wilayah Panai. Nah, segitu luasnya kerajaan itu, segitu besarnya. Dan candi-candi juga ada ditemukan di tengah hutan di situ. Gitu, Pak.
0: Baik. Untuk Anda, Bang Danaka dan juga pendengar, boleh silakan berinteraksi di 061-846-3116 atau 0811-6144-248 untuk pesan WhatsApp. Kita jeda sebentar ya, Bunda, mengenai berikutnya tentang, kalau tadi sejarah Kerajaan Panai saja, bukan orang Tapsel ya, Tapanuli bagian selatan, tapi merasa apa namanya bangga begitu ya, ternyata ada Kerajaan Panai yang tentunya memiliki sejarah panjang budaya di Sumatera Utara. Kita akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya setelah satu informasi berikut ini, dan kita akan menggali tentang potensi wisata dari Tapanuli bagian selatan sesaat lagi.

siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi.

0: Baik, Abang Danakan dan juga sahabat budaya, terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini dan masih dalam acara Dialog Budaya Lokal ya. Bersama Dr. Tuti Hairani Harahap dan juga Ibu Friska Elita Kasalda Harahap. Kita beralih dulu ke Ibu Friska ya, tentang Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia serta juga tokoh budaya Tabaksel dan penasehat. Ibu Friska, boleh dijelaskan juga tentang bagaimana sih cakupan atau kerja, program kerja dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kembali kami salam ya kepada semua sahabat budaya yang ada di Nusantara. Kita kembali ke acara ini untuk menjelaskan sedikit mengenai Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Ya, ini berdiri sekitar baru 2 tahun ya Pak ya. Dan langsung Ketua MPR RI yang mensahkan pendirian dari lembaga ini. Nah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempererat semua adat budaya yang ada di Indonesia, membuat suatu kegiatan supaya kita mencintai adat dan budaya masing-masing di daerah masing-masing. Nah, kemarin kita juga sudah ada membuat acara pertemuan di Pekanbaru, yaitu Adat Budaya Melayu se-Asia Tenggara. Itu pada tahun 2022. Ya. Nah, di sana membahas mengenai adat budaya ini yang harus kita lestarikan, Pak. Karena sudah banyak anak-anak sekarang tidak mengingat lagi identitas dirinya, ataupun budayanya, ataupun adatnya. Nah, ini tugas kita di Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia membangkitkan kecintaan. Kecintaan kita kepada adat budaya itu sendiri, itulah tugas Lemtari ini. Dan kembali untuk membangkitkan kearifan lokal, Pak. Banyak sekali sekarang anak-anak kurang mencintai mengenai kearifan lokal. Karena sudah ada dari budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang mempengaruhi. Nah, itulah dia tugas lembaga adat ini, mengajak semua raja-raja yang ada di Nusantara ya, untuk membangkitkan generasi muda ya mencintai adat budaya masing-masing di daerahnya dan mempererat kita ini ya Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Berbeda-beda tapi satu. Jadi berbeda-beda ini harus kita satukan, Pak. Itulah tugas dari Lemtari ini.
0: Iya, wah luar biasa ya. Saya beralih sedikit juga ke Bu Tuti ya, mengenai nilai-nilai budaya yang masih ada dan lestari saat ini di Tabaksel itu seperti apa sih? Apa aja gitu yang masih ada?
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik. Kembali kita dengan sahabat budaya ya. Salam sahabat budaya ya. Jangan melupakan sejarah ya. Nah, apa nilai-nilainya? Tidak jauh ya. Kami sudah menceritakan juga di cerpen kami ya, bahwa Dalian Natolu itu sudah dipraktekkan ketika kerajaan raja terakhir ya, Sutan Nasino. Perkampungan, jadi arsitektur juga itu, leluhur kita itu ya. Perkampungan itu dipakai dengan base-nya kearifan lokal Dalian Natolu. Mana kampung raja, adik raja, besan raja, anak buruh, raja, kahanggi. Nah itu kearifan yang masih dijaga nilai-nilainya. Nah, itu masih diakui dan ada faktanya di situ. Nah, kemudian nilai-nilai yang dijaga adalah bagaimana toleransi. Ini saya mau cerita sedikit ini ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah peradaban kerajaan Pandai, jadi dia itu harus legowo. Ya, mulai dari Hindu, dari ini kita bicara agama ya. Jadi Raja Pandai itu beragama Hindu ada, beragama Buddha, Kristen, sampai Islam. Dan kami inilah contohnya. Saya Muslim, adik saya Kristen, ada saudara kami di Bali Hindu. Ada saudara kami di sini Buddha. Nah, itu harus kita yakini nilai-nilai itu dan kami tidak terganggu dengan itu. Karena urusan kami adalah kami satu keturunan.

0: satu paparan. Nah, nilai itu masih jaga dan kami tidak terputus silaturahminya. Apalagi nilai-nilai misalnya, kalau kita bicara nilai-nilai, banyak nilai-nilai tabaksel yang menjadikan pondasi nilai-nilai kebinekaan itu tadi ya, pondasi nilai-nilai dasar negara kita Pancasila, ya, pandangan hidup bangsa kita dengan keberagaman tadi. Jadi Kerajaan Panai itu sudah memberikan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai karakter. Nah, alhamdulillah hari ini kan presiden kita itu kan seperti dibilang adik saya tadi, kita harus membangun karakter dengan kearifan lokal. Alhamdulillah saya salam hormat dengan presiden kita sudah membentuk kembali satuan kerja Kementerian Kebudayaan. Karena kata Bapak Presiden, ya, pembangunan itu harus dilakukan dengan kearifan lokal. Penguatannya di situ, maka dibentuklah satuan kementeriannya lagi. Indonesia Maju 2045 itu, maka harus dibangun pendidikan karakter dengan kearifan lokal. Jangan lupakan budaya. Ya, itu dia.
1: Ya, ini saya tertarik juga dengan ulos yang dipakai oleh Bunda Friska ataupun Bunda Tuti, ya. Ini bagaimana tentang peran seni tradisi, terus juga adat budaya, termasuk juga kain tenunnya, mungkin bisa dijelaskan mengenai Kerajaan Panai ini, boleh silakan.
2: Ya, terima kasih ya Pak. Penasaran juga, ulos juga diperhatikan nih sama Bapak ini. Aduh ya, ulos ini sebenarnya sebagai tanda kasih, ya, pengikat kasih, pengikat kasih sayang ya di orang kita Batak ya. Dan pengikat kasih sayang ini diberilah tanda dengan kain ulos. Nah, jika ini dilakukan akan diberikan pada saat ketika ada yang namanya pesta ataupun ketika ada yang meninggal atau ada ketika anaknya yang sedang lahir atau ketika ada anaknya yang sedang hamil, itu juga mendapatkan tanda kasih sayang. Nah, tanda kasih sayang inilah diberikan ulos. Baik ya, ulos ketika menikah, ada namanya ulos pasadun. Ya, ulos abid godang. Nah, ulos ada akola. Ini namanya ulos akola ya Pak ya. Ya, akola. Ya. Nah, ini dari dulu terkenal dengan ulos akola. Dan ini ada arti-artinya Pak, ini warna merah, kuning, hitam, ini ada artinya ya. Dan ini juga ada makna daripada manik-manik, ini juga ada makna ya Pak ya. Nah, dia ada bentuk gunung, ada bentuk segitiga, ada artinya, tapi nanti kita bisa jelaskan kalau masih ada di sesi berikutnya.
1: Iya. Baik, berikutnya ini ada WhatsApp dari Pak Abdullah ya, pendengar kita, mengenai pariwisata. Nah, boleh silakan Ibu Tuti menjelaskan nih bagaimana tentang konsep pariwisata yang ada di Tabaksel, terus kegiatan yang ada begitu untuk supaya potensi dan wisata dari Tabaksel ini bisa lebih diketahui lagi oleh orang banyak begitu, silakan.
0: Baik, sahabat budaya, saya ingin menjelaskannya. Bagaimana sih potensi pariwisata ya? Tadi kita sudah berbicara bahwa Tabaksel ini menjadi sebetulnya harus menjadi salah satu tolak ukur yang dikuatkan untuk potensi wisata mendunia. Karena candi itu ada hanya di Tabaksel. Itu satu ya. Jadi bagaimana potensi wisata mendunia itu menjadi wisata rohani. Ya. Kan karena ada ajaran agama yang ditunjukkan dengan candi-candi itu, kemudian ada peradaban sejarah kerajaan, nah ada makam-makam raja. Artinya apa? Sama seperti di wilayah-wilayah Jawa, dan Panai ini kan seiring dengan Singosari kalau di Jawa, Kutai Kartanegara. Nah, kenapa Sumatera Utara lupa ini? Kepada Bapak Gubernur dan semua orang-orang dari Sumatera Utara yang ada di pusat, di tatanan internasional, ayo kita kembalilah ke Tabaksel. Ini loh potensi wisata dunia itu. Ya, ada makam-makam raja, itu harinya ditata ya. Makanya pakai pentahelix. saya juga riset selain kualitatif, with methods. Ya kan gitu. Fakta sejarah itu saya ungkap, kan gitu. Dengan penemuan-penemuan yang terdahulu. Nah, kemudian apa? Kalau bicara potensi wisata ya, kan kita kan peradaban manusia ya.
1: Betul.
0: Tanahnya, makanannya ini, tadi kakak adik saya sudah menjelaskan ulos. Ini ulos ini, inilah memulakan Bata Angkola ini.
1: Iya.
0: Ada kan?
1: Iya.
0: Ulosnya. Ini saya ini apa ini? Tenun Angkola.
1: Tenun Angkola, oh iya.
0: Bata ini
1: Angkola
0: bukan tenun Sipiro ya. Jadi dulu, opung kami, Sultan Gunung Tua, sebagai jaksa pertama di Sumatera dan menjadi pemegang saham salah satunya Lever Brothers, itu saham Coca-Cola yang di Swiss itu. Nah, dia bangsawan terkaya di Indonesia juga. Nah, dia mempetakan wilayah Sipiro itu sempat sentra industri tenunan. Makanya orang taunya tenun Sipiro. Ya. Padahal ini adalah tenun Angkola.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Dan untuk mempertahankan eksistensi mengenai seni budaya Angkola sendiri, itu bagaimana upaya dari misalnya dari lembaga adat?
0: Nah, seperti misalnya saya pastikan diri saya sebagai duta tenun Angkola. Kakak ya. Adik saya tenun apa ulos Angkola.
2: Angkola.
0: Saya seperti misalnya di Rio saya sudah buat dan beberapa yang beli. Ada baju kuning ditulis Arahab.
1: Iya.
0: Untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang Angkola.
1: Sampai saat ini untuk penggiat tenun misalnya masih ada di
0: masih.
1: Sana?
0: Masih. Jadi banyak.
1: Ya.
0: Dan sudah dimulakan dengan gerakan dari kakek saya, kakek kami itu, Sultan Gunung Tua. Dia kan ekonom juga, ya kan? Nah, jadi... apalagi sejarah perjuangan. Ini mohon izinnya sahabat budaya, saya juga akan menyampaikan. Kalau kami kemarin sudah, ayo saya mau nyanyi dulu boleh ya. Kitabu, kitabu dengan tusirin puanan. Mesti ini salah, itu salah itu hanya ada di sirin puan. Tonggi-tonggi stapot beda dengan salak pondo. Ada sepat-sepatnya manis-manis.
1: Nah,
0: kemudian itu sudah di apa jadi bolu salak. Ada

0: Pol-pol sendiri sudah menjadi ini,
1: nah,
0: gitu.
1: Untuk makanan, entah itu makanan atau posisinya tenun, apakah sudah dicatatkan di UNESCO atau
0: ya, seperti ini apa? Ini akan menjadi gerakan. Kita catatkan dulu nanti nih. Makanya kami mengajak pemerintah hari ini, apalagi Gubernur Sumatera Utara kan asal darah leluhurnya kan dari Tabaksel ya. Nah, Bapak Bobby Nasution yang memiliki ibu juga Siregar ya. Nah, saya kemarin sudah berterima kasih juga dengan Ibu Gubernur ya, ketika pelantikan beliau pakai tenun Angkola. Nah, artinya
1: tenun, ya.
0: Sudah dimulai, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih. Saya rasa mereka punya komitmen untuk membangun kembali pariwisata dengan memakai busana-busana.
2: Bahkan itu Angkola. Pak, di pemerintahan ya, ini tenun Angkola ini sudah dipakai di pemerintah sebagai ini. Ada sekitar 5 sudah dipakai seragam itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kota Padang Sidimpuan, di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas. Bahkan di Mandailing juga sudah ada serunan. Itu seragam tenun.
1: Iya. Dan ini mengenai lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia. Adakah program khusus untuk mengangkat potensi wisata, entah itu kegiatannya atau seperti apa? Boleh jelaskan, Bu Friska?
2: Iya. Kegiatan pariwisata di sana, kemarin kita sudah coba angkat melalui seni, ya Pak. Ya. Sudah diadakan beberapa pertandingan seni tari, seni musik kan gitu. Nah, tapi seni berpantun, Pak.
1: Ada juga berpantun. Ya. Akhirnya pantun itu hanya untuk Melayu ya. Ternyata angkola juga ada.
2: Angkola juga ada.
1: Coba salah satu pantunnya seperti apa?
0: Humpasa.
1: Humpasa.
2: Oh, humpasa.
0: Pantun itu humpasa.
1: Ibu bisa berhumpasa?
0: Silakan Alisa.
2: Ya. Kalau humpasa di angkola sebenarnya tidak jauh beda dengan Toba.
1: Oh, oke.
2: Okay. Heeh. Iya, tidak jauh beda. Jadi seperti jalan merdalan-dalan itu dolok tuturuan.
1: Oke, okay, lanjut. Ya. Cakap. lanjut. Iya,
0: nanti translate-nya.
1: Iya.
2: Rap tu ginjang, rap tuturu ya.
1: Artinya?
2: Artinya sama-sama kita ke atas dan sama-sama kita ke bawah.
1: Oh, dalam sekali filosofinya juga itu ya. Dan terkait tentang atas dan bawah, apakah pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk supaya memajukan potensi wisata di sana, di Tapanuli bagian selatan ini, Bu Tuti, boleh silakan.
2: Saya yakin, dan saya yakin-yakinnya, tetap percaya dengan bahwa kalau ini sudah digerakkan, ini garis kami kan, garis bawah ya.
1: Yeah.
2: Kami akan memulainya, ya. Dan semua sekarang kan sudah bergerak ini. Gerak, ternyata ini. Oh, jadi kita kerajaan panai. Kenapa tidak dibicarakan? Nah, karena belum ada yang membicarakan. Maka kita yang memulai yang membicarakan. Sudah ada penelitian dan ininya. Nah, artinya sudah bergerak. Masyarakat saya rasa sudah menyambut ya.
1: Iya, boleh.
2: Dan memiliki
1: kita terima
2: support
1: dulu telepon ya untuk pendengar kita. Selamat siang.
3: Halo, telepon ini.
1: Iya. Dengan siapa, Pak?
3: Pak Abdullah.
1: Oh, Pak Abdullah. Silakan untuk pertanyaannya Pak Abdullah kepada Bu Tuti atau Bu Friska terkait Tabaksel.
3: Oke. Assalamualaikum Bu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah.
3: Nah, ini saya dari tadi dengerin acaranya sangat menarik juga di Tabaksel ini kan.
2: Ya Pak, terima kasih.
3: Nah, jadi kalau sebelum pemekaran Tabaksel itu kan termasuk Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Sidimpuan, gitu kan Bu ya?
2: Ya benar Pak.
3: Nah sekarang sudah pemekaran, apa yang membedakan Padang Lawas dengan Paluta, dengan Mandailing Natal, dengan Sidimpuan, gitu? Apa yang membedakan? Apakah tata cara kehidupannya sudah berubah atau bagaimana? Ini mohon penjelasan Bu.
2: Baik Bapak ya, karena kita bicara kerajaan Panai ya, akar dari Tabaksel itu kerajaan Panai Pak.
0: Jadi saya rasa secara fondasional itu tidak berubah. Mungkin dialek karena seiring dengan wilayah dan sebagainya, campuran dari budaya-budaya yang datang di wilayah tertentu itu agak sedikit-sedikit berubah sedikit. Misalnya nanti bisa dijelaskan sama adik Indah saya Ratu Dangsina ya, karena beliau ini juga sastra ya. Nah, bagaimana dialek perubahan itu. Tapi pada intinya Pak, itu tidak ya, karena Kerajaan Panai ini masih menguat budaya dan nilai-nilainya. Karena setiap kabupaten kota itu ada Raja Panusunan dulu.
2: Ya, Raja Pamusu.
0: Pamusu itu akan tunduk kepada budaya Batak Angkola tadi, Pak. Jadi nggak kemana-mana lagi. Dan perlu juga saya sampaikan, kebetulan saya juga di Riau ya. Nah, saya juga menemukan bagaimana. Jadi Panai ini Pak tidak di Tapaksa saja Pak. Jadi saya menemukan juga situs-situs bagaimana saya dulu ikut pemekaran Kabupaten Kuandan Tengin ketika melihat peradaban sejarah yang ada. Di situ ada patung Gajah Putih kalau Bapak ke Kuandan Tengin pergi ke desa Simandola ya, Bubu Jambi. Nah itu ada patung Gajah Putih. Gajah Putih adalah simbol bendera Kerajaan Panai. Pasukan Panai masuk situ. Nah, untuk membantu pergerakan kemerdekaan yang ada di Riau. Kampung saya sendiri itu ada di Dalu-Dalu. Karena itu wilayah Panai dulu, Pak. Nah, jadi artinya apa? Dan kebudayaan-kebudayaan Batak Angkola itu di Riau juga tidak berubah, Pak. Nah, gitu. Jadi mungkin sedikit dialek atau mungkin penataan-penataan karena pergeseran budaya, ya gitu ya. Tapi pada pondasinya kebudayaan Batak Angkola, karena ada raja-raja luar dan raja-raja pemusuh, Raja Panusunan dulu menyelenggarakan adat Tabaksel itu dengan Batak Angkola. Terima kasih, Pak.
3: Ya, berarti.
0: Ya, Pak.
3: Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Ya. Waktu itu belum pemekaran ya, masih Mandailing Natal.
0: Ya, benar.
3: Dan saya kebetulan dibawa untuk acara pernikahan.
0: Oh ya.
3: Jadi saya datang dari Medan dibawa untuk sebagai penyambung kata kepada keluarga yang di penyambungan, kan? Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandailing. Akhirnya saya ditolak. Jadi dia cari yang sebagai penyambung kata itu orang dari penyambungan. Apakah sekarang ini dengan pemekaran di Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, masih seperti itu kah atau sudah bersifat nasional? Itu sih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Pertanyaannya nanti kita akan jawab juga ya, sekaligus closing statement beberapa saat lagi ya, Pak Abdullah.
3: Oke.
1: Iya. Ya, ini penyambung kata. Ini adalah satu profesi kalau di Melayu mungkin melangkai seperti itu ya.
0: Iya.
1: Apakah di Mandailing atau suku Batak Angkola ini juga ada dan seperti apa? Bagaimana bisa dijelaskan juga?
0: Ya, nanti itu adalah ranahnya Ratu Dangsina ya, karena ranah budaya adat itu
1: iya.
0: Dia yang menjawab nanti. Tapi Batak Angkola itu memang tegas ya. Tapi bukan persoalan penyambung kata karena tidak pandai berbahasa, saya rasa. Mungkin pemahaman tentang adat, ya, mungkin begitu. Jadi, itu saja mungkin ya. Jadi kalau misalnya persoalan di Madinah ada terjadi pergeseran, jadi yang jadi pertanyaan nanti apakah mereka ikut Batak Angkola?
1: Yeah.
0: Itu yang jadi pertanyaan juga. Karena biar bagaimanapun rambu-rambu kami adalah Kerajaan Panai dan Batak Angkola.
1: Iya, betul.
0: Kami tidak mau berbicara tentang yang lain gitu, karena kami tidak itu gitu.
1: Iya. Artinya ya, memang setiap wilayah tentu mempunyai

0: Kuil Batak Angkola dan juga Tabaksel ini seperti apa sih yang sekarang ini menjadi tantangan terbesar? Apakah misalnya generasi mudanya atau seperti apa nih Bu? Boleh silakan dari Bu Friska, boleh Bu Tuti?
1: Ya, saya gini ya. Kalau saya, karena saya ada di Dewan Ahli Batak Center, ya, kemudian saya juga Dewan Pakar di Komite Masyarakat Danau Toba. Izin saya juga memperkenalkan, saya pengurus Asosiasi Dosen Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nyambung juga ini semuanya ya. Jadi ke depan Tabaksel akan bergegas. Jati dirinya harus dikuatkan dengan kearifan lokal. Dan kemana-mana, Kerajaan Panai, Batak Angkola, itu saja. Dan kami optimis. Karena kami bagian dari suku besar di Indonesia. Ketiga loh, Batak ini. Dan Batak itu yang punya peradaban candi, Batak Angkola. Saya rasa rumpun yang lain itu akan menyambut kita semua. Dan saya rasa, ya, saya yakin bahwa orang yang mengakui dirinya Batak Angkola akan menyambut semua apa yang menjadi cita-cita kita ini. Tidak ada kendala saya rasa, kecuali ya izinnya, kecuali kalau dia sudah memposisikan dirinya terkontaminasi dengan kebudayaan luar. Apalagi kalau yang tadi, kalau dia aja DNA-nya plagiasi. Nah, perlu dipertanyakan. Kalau saya rasa DNA-nya memang Batak Angkola mengikut dia itu.
0: Iya. Dan Ibu Friska boleh silakan juga untuk menyampaikan harapannya nih mengenai sejarah dan juga potensi wisata yang begitu luar biasa bagi Tapanuli bagian selatan.
2: Iya. Kembali kita kepada pemirsa ya, salam budaya di Nusantara ini. Harapan kami ya dari budayawan, juga dari akademisi ya Bu Tuti ya.
1: Ya, benar.
2: Ya, harapan kami memohon kepada pemerintah setempat untuk mensahkan perda kearifan lokal. Karena ini adalah pondasi untuk mempertahankan adat budaya Batak Angkola itu sendiri. Itu. Kalau tidak kita lakukan perda ini akan tergerus nantinya, Pak. Ya. Nah, akan muncul budaya-budaya asing yang dicintai oleh anak-anak generasi sekarang. Apalagi sekarang sudah ada medsos, ya Pak? Nah, medsos ini sangat cepat mempengaruhi cara berpikir anak-anak sekarang. Generasi muda. Ini yang kita harapkan, kami bermohon nih, ayo pemerintah, yang setidaknya 5 kabupaten ini, tolong dibuat perda kearifan lokal, ya? Supaya di sekolah-sekolah diajarkan mengenai budaya, seni tari, seni musik, tentang musik budaya setempat, tari-tarian setempat, adat istiadat setempat, dan satu lagi untuk mempelajari aksara Batak Angkola. Ya, ini saya tekankan ya. Dan kemudian pada tahun 2017, saya menghadiri Batak Fiesta. Batak Fiesta, pesta Batak Fiesta di Samosir diundang oleh mantan Bapak Bupati Rapidin Simbolon. Kami berangkat dan yang merespon pada saat itu adalah Kabupaten Mandiling yang direspon oleh mantan Bupati Pak Dahlan Nasution. Nah, merespon untuk menghadiri Batak Fiesta ini dan saya ikut di situ. Ya, ketika itu dipertemukan semua stakeholder ya. Dan juga utusan-utusan dari pemerintahan, juga akademisi untuk membuat Hari Batak pada saat itu. Mereka bingung, Hari Batak ini mau dibuat hari apa gitu, bingungnya. Dibahas, saya berpatok kepada aksara. Aksara Batak itu. Nah, di situ dijelaskan tentang obat-obatan, bagaimana orang Batak itu beria-ria, di mana Hari Batak itu. Akhirnya, hanya 3 orang yang dipilih. Saya, Profesor Hamdani, dan ada Ibu Butar-Butar dari Humbahas, dari utusan pemerintahan. Kita bahas ini. Nah, saya bilang bahwa rianya daripada orang Batak itu adalah ketika kita bersyukur. Bersyukur ada panen. Apakah panen itu? Ya, di zaman dulu orang sawah.
0: Iya, waduh, luar biasa. Ini sebenarnya banyak pertanyaan dan juga keingintahuan kita ya selaku pendengar untuk mengenai apa namanya informasi mengenai Tapan Uli bagian selatan. Terakhir untuk Ibu Tuti, boleh silakan untuk menginformasikan bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengembangan wisata Tapan Uli bagian selatan, terus juga closing statement-nya disilakan.
1: Baik, saya sangat berharap ya dan optimis juga ya, karena tadi ya Presiden RI sudah meletakkan fondasi kearifan lokal ya untuk Indonesia Maju Emas 2045. Indonesia Emas itu harus ditegakkan kepada kearifan lokal. Nah, dengan membentuk kementerian, nah inilah harusnya ditangkap oleh stakeholder pemerintah daerah. Ya, harus diundanglah akademisi ya. Dengan pentahelik tadi, pebisnis, masyarakat, tokoh adat, nah media. Media juga dong, jangan pelit-pelit menginformasikan tentang Tabaksel, Ketabu-Ketabu. Saya mengajak Ketabu itu Sidimpuan, ada Kerajaan Panai, ada potensi wisata dunia.
2: Jeges-jeges orangnya ya.
1: Jeges-jeges, asal kusit kita. Kemudian, saya juga ini mungkin ketinggalan dari adik saya ini ya. Ada sejarah di situ, perjuangan rakyat ya. Kapten Ramses Harahap yang menembak Jenderal Spur dengan kode Morse yang dipercahkan dengan adiknya sebagai komandan Laskar Sogun ya. Nah, ada pejabat Belanda yang mau mengekspansi Istana Bukit Tinggi dengan agresi Belanda digagalkan, tapi hari ini belum dipahlawankan. Kami sangat sedih ya. Coba kita bisa bayangkan seandainya tidak terjadi penembakan Jenderal Spur oleh amat tua kami Kapten Ramses almarhum, ya.
2: Nah, kawan-kawan.
1: Itu tubuhnya ada di Sidimpuan. Nah, ayo kita hormati, itu adalah keturunan Kerajaan Panai. Nah, saya menghimbau kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan DPR RI, DPRD yang ada di Sumatera Utara dan di semua Indonesia yang mengaku dari Tabaksel, ayo kita mengusung Kapten Ramses Harahap menjadi pahlawan nasional. Kami punya faktanya bahwa beliau lah yang menembak Jenderal Spur. Karena adik saya ini adalah anak dari yang pemecah Tadi Morse itu, namanya Samuel.
2: Sherma
1: Samuel Harahap. Jadi sinergi antara dua adik-beradik dari keturunan Panai itu membuat Indonesia ini tetap berjaya menjadi NKRI. Tidak terjadi agresi militer Belanda ya untuk merebut kekuasaan di Istana Bukit Tinggi. Jadi kita di Sumatera ini sangat berutang budi kepada mereka itu. Yeah. Nah, kemudian saya mengimbau kepada kita semua, ayo kembali kepada
2: kampung halaman.
1: Mencintai ya peradaban kita.
0: Nah.
1: Jangan mencintai peradaban orang lain gitu loh. Izin ya, kami mohon kami dibantu. Karena tanpa sahabat budaya semua, kami bukan apa-apa untuk perjuangan ini.
0: Ya. Baiklah, terakhir mungkin ada salam khas dari Tabaksel yang bisa kita ucapkan juga nih untuk menutup sesi acara kali ini. Ya. Nah, silakan.
2: Ya, salam khasnya kita mengucapkan Horas.
0: Baik, demikian. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tuti Herani Harapur, Sarjana Sosial dan MSI, terus juga Ibu Friska Elita Kasalda Harahap yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, dan saya Kiko Sora menutup acara di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga kru yang bertugas di acara Dialog Budaya Lokal. Dan tentunya mudah-mudahan tetap lestari kebudayaan di Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai kontak menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Bantuan pengguna fasilitas penolong pribadi antara pengguna aplikasi tidak sendirian. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Kai yang tabahnya nih.
1: Mencuah-cuah, Bang. Ah. Abang Kai beritanya.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ke mana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya iya. Kan, kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: sih le? Maya kabarnya le?
1: Menjua-jua abah. Abang kai beri tanah.
0: Iya aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya udah lama tak jumpa ini bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana
0: iya.
1: Jeruknya?
0: Iya. Kita mainkan dulu musik baru kita makan.
1: Oh betul. Adanya iya. Kan le?
0: Karena mengalih saya berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah mantap kali bang.
0: Iya mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, main.

0: 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Perempat hadir Abang Kakak sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja request lagu daerahnya dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Ya. Ada siapa di sana? Ada saya.
1: Ya, kok aduh, sama ya?
0: Ya Allah, sehati kita ya.
1: Aduh, ada siapa di sana? Tunggu dulu ya, dibuka dulu pintu. Soalnya buka tadi di kamar.
0: Iya.
1: Ini mau ke depan, mau ke belakang dulu lah.
0: Ada jadi, siapa di sana nih?
1: Cantik manis gitu lah.
0: Cantik manis, gimana kabarnya?
1: Baik-baik di saya.
0: Iya. Ada Sherly di sini.
1: Aduh Sherly.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah juga ya dapat yang pertama ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh. Seru yang manis ya, seru
0: sehat ya. Seru
1: yang manis yang caem.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Karena berbunga-bunga lah Sherly.
0: Eh kenapa itu?
1: Ya cucu cantik manis dapat ranking 1.
0: Oh masya Allah. Alhamdulillah ya.
1: Aduh, berbunga-bunga lah ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ranking 1, 2, 2 pula itu dapat ranking 1.
0: Mm-hmm, dua-duanya ya.
1: Iya, dengan nilai 9,8.
0: Is alhamdulillah, pinter ya.
1: Ya, bukan itu aja, Sherly juga dia mengikuti juga.
0: Apa tuh?
1: Matematika oh, untuk olimpiade untuk
0: oh, iya,
1: tingkat warna Medan dapat juara 1.
0: Ih, masya Allah, keren. Semoga
1: ya, untuk kota Medan juga dia dapat juara 2 untuk bahasa Mandarin.
0: Wih, semoga cita-citanya tercapai ya.
1: Ya namanya Andrew White, nah itu dulu.
0: Wis, selamat nih The Andrew ya.
1: Andrew. Iya.
0: Iya, cita-citamu jadi apa tuh?
1: Dokter.
0: Wis, amin. Semoga menjadi dokter yang bisa mengabdi untuk ya, masyarakat ya.
1: Iya, karena maminya juga seorang medis juga.
0: Oh iya. Oh, oke deh.
1: Yang ini yang di jalan listrik.
0: Oh iya, dokter juga.
1: Iya.
0: Oke lah. Kak cantik manis, lagunya apa ini?
1: Lagu Batak.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu Batak, Please Sahalinai.
0: Hah?
1: Please Sahalinai.
0: Please?
1: Aa.
0: Kayak mana tulisannya?
1: Ya, kayak bahasa Inggris juga.
0: Oh iya.
1: Aa.
0: Dari siapa tuh?
1: Saya juga kurang tahu. Coba Sherly lihat dulu.
0: Coba ya.
1: Please gitu.
0: Please.
1: Aa.
0: Tapi tulisannya tulisan bahasa Inggris.
1: Ya, bahasa Batak juga lah mungkin.
0: Gak ada nih kak.
1: Iya, tadi ini aja lah kalau enggak ada tulisan nih Salinai ya. Apa ya? Itu bahasa Batak itu banyak loh sebenarnya. Cuma ya saya juga ini kalau boleh minta lagu bat, nggak ada ya? Kalau enggak, ini aja lah. Holong Paragat ada?
0: Holong?
1: Holong Paragat.
0: Bentar ya.
1: Coba siapapun penyanyinya itu.
0: Holong Paragat.
1: Iya.
0: Tunggu ya.
1: Coba
0: kita cari dulu. Holong yang lain nggak mau?
1: Ya, mau boleh aja, yang penting Batak gitu.
0: Oke.
1: Holong
0: yang ada tuh Holong, ada Holong beda agama.
1: Ya udah itu aja lah.
0: Yang mana?
1: Yang beda agama juga boleh lah.
0: Okay,
1: Holong beda agama kan?
0: Yes.
1: Dari siapa?
0: Dari Leli Tanjung.
1: Batak itu?
0: Mm-mm.
1: Oke lah.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Aduh, dapat juga ya Sherly.
0: Dapat, alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih lah. Buat cucu tercinta ya Andrew White dengan Asino Napitupulu. Membuat saya hati saya senang. Ya kan, apa yang saya cita-citakan selama ini ya tercapai lah sudah. Padahal dia tuh kalau dipikir-pikir kan Mandarin itu agak-agak susah ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau bahasa Inggris agak lumayan gampang ngomongnya.
0: Betul.
1: Ya kan. Ya buat Sherly juga sudah bercuap-cuap juga, sehat selalu lah. Mm-hmm. Ada saya nyamperin juga buatnya Pak Jiman. Mm-hmm. Ada juga Pak Zainal Tanjung. Mm-hmm. Ada juga Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati. Mm-hmm. Ada juga Bu Wati Citamora. Mm-hmm. Ada Mbak apa Putri Madu. Mm-hmm. Ada juga Farida Sebada. Ada juga Wira di Sabat. Ada ini siapa ya, Yusrijal juga yang ganteng. Uh-huh. Ada juga Bunda Dona di Setia Budi. Uh-huh. Shirley jangan ngantuk ya.
0: Enggak, aman.
1: ada siapa ya? Ada juga Mama Rizky ya. Uh-huh. Ada juga Sinta di Johor, Bu Sinta. Mm-hmm. Ada juga Pak Engah. Yeah. Ada juga Anto Sentis ya. Mm-hmm. Nah, kalau saya yang udah kenal sama Anto Sentis.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya udah kenal. Mm-hmm. Sama Pak Zainal juga udah. Mm-hmm. Nah, sama Yusrijal juga udah. Ya banyak juga sih yang udah kenal, Shirley cumanya sekarang jarang-jarang ketemu ya. Terus ada siapa lagi ya? Ya kalau itu aja lah dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat Shirley mungkin ya ini saya sangat senangnya kan baru hari Rab apa ya, apalagi nanti ini kan. Mm-hmm. Saya nonton bareng ini kan. Mm-mm. Messi.
0: Oh iya.
1: Aduh, ya kalau udah Messi main ya kan. Hmm. Saya idola, saya mengidolakan dia.
0: Oh, suka nonton bola juga?
1: Iya suka, tapi kalau dunia ya, kalau untuk nah, kalau dunia ya pasti dong. Oh, nanti iya. Terakhir nanti nobar lah. Hmm. Ke Taman Bunga ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya mudah-mudahan Syari sehat selalu, sukses.
0: Amin.
1: Dan bahagia selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Shirley, ya dari Ririn juga lah.
0: Iya.
1: Ririn ya. Kayaknya yang sering nyamperin cantik manis, terima kasih. Mm-hmm. Semoga apa yang saya yang terbaik lah buat mereka, sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Buat Shirley, dadah, bye-bye. It's the
0: bye,
1: best.
0: Bye, thank you.

0: Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
1: Saya kakak.
0: Siapa tuh?
1: Bang Jack.
0: Bang Jack, gimana kabarnya?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kak, apa sehat?
1: Sehat.
0: Kak Jenny sehat ya?
1: Iya.
0: Mana dia?
1: Lingkat.
0: Hah?
1: Lingkat.
0: Ih, kok jahat kali, dibiarkan dia minggat.
1: Ya lah, capek ngurus Jenny.
0: Yang satu lagi, saudara satu lagi.
1: Gigi dia kesentis.
0: Ngapain dia kesana, panggillah dulu, conference.
1: Udah ngelah, Akika mau minta lagu.
0: Jangan minta lah, gak dibalikkan lah, habislah punya kami.
1: Request,
0: ya, yang mana tuh?
1: Lagunya, lagu... apa ya yang enak ya?
0: Coba tanya Kak Jenny.
1: Kak Jenny mau lagu apa?
0: Apa katanya?
1: Katanya lagu ini. Alah. Ini permen Andi aja lah dari Andira lo.
0: Lagu apa Karo?
1: Lagu Karo.
0: Ah, yang mana?
1: Permen Mandi.
0: Permen Mandi?
1: Mandi.
0: Permen tapi kan?
1: Ya, permen N-A-N-D.
0: Permen?
1: Iya.
0: Permen sedeng-sedeng?
1: Iya. Hah? Itu permen sedeng-sedeng, kamu gak artinya?
0: Apa itu?
1: Permen hengkong.
0: Permen...
1: Nandi lo, Nandi.
0: Nandi?
1: Iya.
0: Permen tapi depannya?
1: Iya.
0: Permen
1: Mandi.
0: Gak ada.
1: Ya Allah.
0: Tadi aja lah.
1: Oh, masa hengkong.
0: Apa dari siapa nih maunya?
1: Andira lo.
0: Andira?
1: Andira lo.
0: Andi?
1: Andira lo Ginting lo.
0: Padahal. Gak ada.
1: Ya. Dari Neti Vera aja lah.
0: Neti Vera?
1: Iya.
0: Neti Vera?
1: Iya.
0: Ah, yang mana nih banyak nih?
1: Yang Neti Vera dari itu si Bayak 2.
0: Si Bayak?
1: Ya si Bayak 2.
0: Tunggu. Neti Vera. Neti Vera si Bayak.
1: Si Bayak 2.
0: Kok enggak ada ya?
1: Ada loh.
0: Si Bayak. Yang ada di sini aja kenapa?
1: Apa yang ada coba?
0: Banyaknya nih, ha. Si Bayak enggak ada. Tunggu ya. Sabar ya.
1: Ya.
0: Sabar enggak nih?
1: Yang belakang enggak sabar.
0: Iya, oke. Okay. Yang ada Pancur Salimar. Lola.
1: Oke, itu aja Pancur Salimar.
0: Oke, siap.
1: Ya, silakan
0: salamnya.
1: Ya. Heeh. Buat Susana Berginting. Mas Anto Sintes, Opa Rasa, Tangah, ada juga buat Cynthia, ada Mama Rizky, ada Pak Bula Bunur, ada juga Pak Cina Tanjung, Buratmi, Bapak Jas Baca, ada Bang, Mas apa itu? Bang, yang di servis, Bang, apa namanya ya? Itulah lupa aku yang bisa kita berang.
0: Iya bapak itulah pokoknya ya.
1: Iya. Ada bapak ya. Panina, ada papa Surbatu. Ada semua ya.
0: Yo.
1: Kakak sama suka ya.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapa Malam Rompet?
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Bang Wira di Langkat.
0: Wira, Bang Wira di Langkat ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Ayo, mantap ya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Timur.
0: Oh, Indonesia Timur.
1: Nah.
0: Yang mana tuh?
1: Yang ada di Sidoarjo.
0: Ntar ya, Indonesia Timur mana nih? Oke, okay. Yang ada Tahan Rindu.
1: Yeah.
0: Lu kenal Veronica Ko? Ter, ah?
1: Terus apa lagi?
0: Ter Monitor Ketua.
1: Ah, itu.
0: Oke, okay, siap. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat Bu Jade. Apa tadi? Bu Jeki. Apa nggak sakit tenggorokannya itu, Bang Jade?
0: Dia dua karakter.
1: Siang beda, malam beda tuh.
0: Mm-hmm.
1: Ih, serem. Ada juga Mbak Cantik Manis gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Jima, Pak Zainal Tanjung. Ada juga Mas Pejo, Mas Bambang di Binje, Umi Sumi juga. Ada Bang Arman Sibuan. Ada juga Mbak Ipa. Kok tentu semua aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Lupa pun namanya. Nah, buat lalu ini siapa Shirley siapa?
0: Shirley
1: alah.
0: Hmm.
1: Pak ya kalau nginget nama orang cantik.
0: Hai mak.
1: Kalau dibilang ganteng mau Shirley?
0: Enggak lah, cewek. Nah,
1: Buat Shirley.
0: Uh-uh.
1: Dudukkan di situ ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita baca dulu yang ada di WhatsApp nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Sherly. Hadir Bu Nomi Cipa Nurmi Warni dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Request lagu Usah Dikanah Jua dari Widya Rizky. Ini Minang kan. Salam buat Uda DRS Ridwan, Ayah Iwan, Uda Yus Rizal Pratama, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Pak Hairul Habib, Bunda Dona Cinta, Mama Ezra, Kak Putri Madu, Bunda Farida Sembada, Opa Rasya, Mas Sutris MC, Mas Jumarik, Mas Adi Genjer, Kakek Hendra, buat Sherly selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ini Minang ya. Coba aku cari dulu ya. Minang. Usah, mana dia? Ah, Usah di Kanan Jua. Oke, nanti aku putarkan ya. Oke, terima

0: 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Udah senang tadi untuk Ika Krakatau ya, request lagu Siti Nurhaliza dengan Bisikan Hati. Oke deh, kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam perempat?
1: Good evening, Dr. Selly.

0: 6/4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat, bagaimana dengan Shirley?
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Melayu, Fatwa Pujangga yang asli.
0: Fatwa Pujangga yang asli dari siapa tuh?
1: Fatwanya jangan ya remix.
0: Oh ya, oke, siap.
1: Yang ori ya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya untuk Cantik Manis tadi, Bang Wira tadi, Bang Paris, Bang Jack Tarigan tadi, Mas Adi Genjer, Bang Al, Pak Jiman, Mas Antusentis, Bu Ati Tamora, Rizal Buana, Pak Gula dengan Bu Nurhayati, Isri Jol Pratama, Mas Paijo, Bu Ratni, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Karigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, dan Puan Ina. Dan semua-muanya aja ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115 nya. Sebelum ke WhatsApp nih, satu penelpon lagi boleh ya. Oke, halo, siapa malam perempat?
2: Siapa malam perempat?
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Kabarnya Pon Juni malam nih, Mendai.
0: Mendai, pia kabare.
2: Alhamdulillah, Mendai-Mendai lagi terima ya.
0: Amin.
2: Malam ini lagu kebangsaan.
0: Apa itu?
2: Iyo mole, ya mole, iyalah saya.
0: Mak ngah ya.
2: Iya.
0: Iya, iyalah molek.
2: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Bapak Tanjung tadi ya. Ya, Bapak Tanjung, bagus selalu. Harga kokowo juga tadi. Ada Cantik Manis juga tadi. Ada Jack Marpuing juga tadi. Lagi siapa lagi tadi? Tadi ya, ada Bu Nomi Cipa tadi ya. Malam, set-set sana Mas Adi Genjer, udah ya. Bang Rizal Buana juga, Buda Ginting. Buda Pak Wira juga tadi ya. Pak Omira, set-set itu, Mak Rizky juga. Puan Ina dipanggil Abu Bang Irfannya. Ada Arman Asibuan Bang Al. Adanya Keparasa, soal Keparasa. Adanya Pak Bambang, adanya Sumi-sumi, Pak Abdullah Putra Hayati, Puan Ira di perapat sana, adanya di helpet, balik gelege, Jentini, Bunda Roslia, Cintia juga, untuknya Amel juga, selamat malam ya sayang, akhirnya sehat-sehat semua, untuknya siapa lagi, Mbak Putri Madu di Jerman, Puati di Tamora.

0: Juni di studio. Semua semua aja lah ya.
1: Siap.
0: Saya semua yang mengutar kita lah. Sehat semua, bagi semua, tidak kurang satu apapun.
1: Amin.
0: Dan juni juga sehat-sehat bagi selalu ya.
1: Amin.
0: Kalau ada aku sukses ke depan, tetap dengan Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke WhatsApp nih, ada Bu Radni ya. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum, Non Sherly. Waalaikumsalam, sehat kan? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Radni sehat ya. Bu Radni request lagu Buih Jadi Permadani ya, salam-salamnya. Untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Jack, Mas Paris, Mas Adi Genjar, Mas Paijo, Pak Rasya, Uda Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Parida Sembada, Puan Ina, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Wati, Umi Sumi, Centini, Ayang Parido untuk semuanya lah ya. Untuk Non Sherly cantik, sehat, lancar-lancar rezekinya. Cepat dapatkan jodoh yang setia, soleh ya. Makasih, amin amin ya Allah. Dah bye-bye Non, bye-bye. Kita tak lagi oke, okay, ya Bang Kakak, kita ke lagunya dulu ya. Jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Medan Suara Budaya Nusantara, pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, masih di Sapa Malam Perempat. Sebelumnya tadi kita putarkan Anas Muda Lubis dengan Sri Banang, requestan dari Vini ya. Oke deh, sekarang kita buka lagi line teleponnya. Oke, langsung aja kita angkat nih. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Halo, selamat malam Perempat Terli.
0: Selamat malam, ada siapa di sana?
1: Mas Bambang Binje gitu loh, Terli.
0: Mas Bambang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita belakang-belakangan aja, Terli, ya kan? Kita aja orang duluan, ya kan?
0: Iya. Oke lah, lagunya apa ini?
1: Lagunya Semua Marga-Marga ya.
0: Batak ya?
1: Iya, ada kan?
0: Apa judulnya?
1: Semua Marga-Marga.
0: Marga-Marga?
1: Iya.
0: Langsung Marga-Marga kan?
1: Iya.
0: Marga-marga, oh guys. Oke, siap.
1: Oke. Okay. Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin, itu yang penting, Sally.
0: Alhamdulillah. Silakan salamnya.
1: Tadi aku tengok ada yang naik tadi yang bertingkah, aku tengok.
0: Siapa itu?
1: Saya kok bilang tadi lah.
0: Siapa?
1: Ah, udah enggak ngerti aja kau. Tadi naik dia kan bertingkah.
0: Hah?
1: Halo?
0: Iya, halo. Siapa?
1: Alhamdulillah, itu orang Banganom.
0: Mas Jack.
1: Hah?
0: Mas Jack.
1: Oh, udah pernah jumpa sama orang ya?
0: Siapa ini?
1: Oh, udah pernah jumpa sama orangnya enggak?
0: Siapa? Siapa yang ditanya siapa?
1: Tapi udah kusebut tadi namanya.
0: Mas Jack. Iyanya?
1: Ya, udah pernah kau jumpa sama orang ya?
0: Belum.
1: Kan kalau jumpa orangnya kan menakutkan lah.
0: Oh iyanya.
1: Ya iya enggak, aku tanggung jawab aku ngomong Terli.
0: Mm-mm.
1: Aku kan memang kebiar-biarkan aja, ya. Gimana aku, ya kan? Kemarin ada pembelanya soalnya kemarin, ya kan?
0: Oke lah, silakan salamnya.
1: Salamnya pertama untuk Umi-Sumi ya.
0: Hmm.
1: Ada juga Nopri, ada juga Umi Dedi, ada juga Umi-Sumi tadi udah ya, Umi-Sumi lah ya.
0: Hmm.
1: Terus ada juga Panga ya, alias Paijo ya. Ada Anto di Sintis. Terus ada juga Busana Ginting. Ada juga ini. Siapa yang di apa itu? Yang di apa? Di apa asrama itu?
0: Mm-hmm.
1: Siapa sih ini? Allah. Jadi lupa tuh. Terus ada Wira ya. Wira terbang ya. Wira di seberang. Dan itu ada apa? Mas apa? Masa apa itu ngomongin lupa pula aku udah namanya udah. Tunggu ntar Sherly ya. Ini itu Pak Giman ya, Pak Giman. Terus siapa lagi ya? Mira tadi udah ya. Anto Hintes udah. Oh ini siapa dulu si Al. Nah udah lah untuk semua Sherly ya.
0: Oke.
1: Okay. Sherly semua masih banyak waktunya Sherly. Yang baik budi. Mudah-mudahan dirimu sehat, Sherly ya.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang terbaik ya, Sherly.
0: Amin.
1: Kalau Bapak dukung kau.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kau sehat selalu lah ya. Kirim salam sama mama sama ibu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Semoga dirimu diberi kesehatan lahir dan batin, panjang umurnya, mudah rezekinya, dimudah segala urusannya ya, Sherly.
0: Amin.
1: Sherly, makasih banyak waktunya, Sherly ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hancurlah daging.
0: Halo, siapa malam perempat?
3: Jin, mana Jin?
0: Halo.
4: Halo, Sandy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
4: Sintia Mabar.
0: Ada Sintia, tumben malam kali.
4: Ada orang jerum dalam itu, Sandy.
0: Oh iya, saya. Oke lah. Gimana kabarnya?
4: Ya, saya kok baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih? Udah makan malam?
4: Bukan jam 7 malam makan.
0: Pakai apa tadi?
4: Oke. Pakai sambal ikan.
0: Oh, sambal ikan apa tuh?
4: Kandensis.
0: Oh, Ma, suka ya? Enak.
4: Jadi dia akan ke siang, enak ke malam.
0: Udah
4: ya.
0: Mm-mm. Oke lah, lagunya apa nih?
4: Itu juga dapat jadi apa? Lupa ingatan gitu, Pak.
0: Oh, keroncong.
4: Keroncong, lumpuhkan ingatanku.
0: Keroncong, kan?
4: Iya.
0: Tunggu ya, lumpuhkan ingatanku.
4: Oh, lumpuhkan seorang.
0: Kenapa?
4: Lumpuhkan seorang.
0: Siapa tuh?
4: aku mau ngelupakan seorang yang sudah sama yang lain.
0: Untuk ngelupakan siapa?
4: Ngelupakan seorang yang sama, sudah sama yang lain.
0: Siapa itu? Yang di Polonia?
4: Ya, mungkin lah.
0: Loh, udah gak sama yang di Polonia lagi?
4: Enggak, sudah bubar.
0: Oh, udah bubar. Terus dia udah langsung dapat yang lain gitu?
4: Oh, dia mendua ternyata.
0: Kok bisa tahu, Cynthia?
4: Aku tahu sendiri, dia jadi dengan mata kepala sendiri.
0: Kenapa?
4: Tahu dengan mata kepala sendiri, lihatnya sendiri.
0: Tahu dari?
4: Ada tahu sendiri dari teman-teman pemberitahuan.
0: Oh, kawan yang ngabari kalau dia mendua.
4: Berarti
0: udah nggak sama yang di Krakatau lagi, yang di mana? Yang di Polonia. Oh, selalu disakiti ya, Cynthia ya?
4: Makanya itulah, kayak mana kita gitulah.
0: Tapi cepat dapat juga ya?
4: Tapi pas apa mumpung dan tidak mengada lagi.
0: Kenapa?
4: Tapi itu sudah menjadi takdir yang takdir Allah tuh tidak jadi dengan dia.
0: Tidak jadi, cuman cepat dapat juga ya, cepat nggak cepat sih putus, cuman kayak selalu disakitin terus, tapi cepat dapat ya.
4: Ya bukan saya pernah juga dapat.
0: Kenapa?
4: Ah, udah bukan saya lagi, aku sama dia.
0: Apa sih, nggak jelas.
4: Aku baru ini putus sama dia, tadi malam putusnya.
0: Tadi malam putusnya.
4: Jam 8.
0: Kayak mana ketahuannya dari kawan?
4: Kawan aku kan ya udah tahu udah lah ya, tanya apa gitu.
0: Betulnya ya kawanmu itu nanti enggak.
4: Aku lihat sendiri dari dia, terus ada juga lawan dia juga gitu.
0: Oh, lihat ketahuan sendiri, nampak dia lagi berduaan sama cewek lain gitu.
4: Ah, aku sendiri dan juga tahu dari lawan dia juga itu.
0: Oh, baru tadi semalam ketahuannya.
4: Iya, tadi malam jam 8 gitu ya ketahuan.
0: Jumpa di mana rupanya, kelihatan di mana?
4: Dia kami jumpa kami apa aku ke sana ke rumah apa ke rumah tempatnya dia ke rumah temennya aku juga dia gitu.
0: Oh, dia lagi sama cewek itu.
4: Mungkin itu dia tak berjodoh sama dia.
0: Kenapa?
4: Mungkin itu kan entah mungkin dia apa sebenarnya takdir kita tidak jodoh dengan dia.
0: Udah berapa lama dia rupanya mendua?
4: Hampir seminggu menghilang.
0: Oh, baru ah?
4: Baru ini.
0: Enggak, dia berdua sama cewek itu, dia menduakan dirimu itu udah berapa lama?
4: Belum apa? Udah sekitar apa lah? Ya, 3 hari kan minggu itu dua.
0: Oh, berarti baru aja?
4: Oh, baru aja itu.
0: Terus lalu?
4: Iya. Hah? Ini aku baru tahu gitu.
0: Iya, baru tahu semalam. Dia menduakan baru seminggu.
4: Gitu.
0: Oh, langsung dirimu putuskan apa cemana?
4: Iya, langsung blok lah, mau terus blok.
0: Oh, dirimu yang langsung putuskan?
4: Gitu.
0: Iya. Aku mantan penyiar Pro 2 ya, jadi maksudnya terbawa-bawa lah nih kalau cerita kayak gini ya kan?
4: Iya, apa-apa.
0: Soalnya Cynthia nih, asmaranya belum selalu tersakiti dia.
4: Iya, jadi memang sudah nama saya tahu terkadang sudah seperti itu, nggak tahu bisa.
0: Selalu tersakiti, tapi nanti gampang deh nih dapat lagi ya kan?
4: Nggak tahu juga lah, atau juga lah.
0: Memang cantik kali berarti Cynthia nih.
4: Nggak tahu lah kan, nggak mau main seperti itu.
0: Oke lah, lagunya tadi Lumpuhkan Ingatanku ya. Oke, siap. Nanti kuputarkan, silakan salam ya.
4: Salam buat Pak Angas yang menunjukkan jalurnya buatnya. Buatnya Mbak Aman, buatnya siapa lagi, buatnya Amel, buatnya dia, buat semua juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Selamat satu dan assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perompet?
5: Selamat malam perompet budaya Nusantara. Mbak Sherly yang cakep. Apa kabar Mbak Sherly?
0: Sehat, alhamdulillah. Ada siapa di sana?
5: Dengan Pak Andi Sastro, Pak Jiman lho.
0: Oke, gimana kabarnya?
5: Kabarnya sehat Mbak, di Langkat.
0: Oke, cuaca?
5: Kampung aman damai.
0: Alhamdulillah, cuaca?
5: Cuaca cerah Mbak, seperti Mbaknya.
0: Majah.
5: Pak Rijal Pratama udah sampai sini nih Mbak.
0: Oh iya.
5: Orang ganteng ya.
0: Mbak Pantun Nadia ya.
5: Iya, udah sampai sini dia orang ganteng.
0: Ngapain dari situ?
5: Nah, inilah jalan-jalan dia.
0: Oh, awas. Oh, silang, jalan-jalan aja.
5: Iya, harus silang ya kan.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
5: Sinanggar Tulo aja lah mbak ya.
0: Sinanggar Tulo, Tulo Watulo.
5: Ah, mbaknya aja yang nyanyi lah kalau gitu.
0: Oh, bayar bang.
5: Ah, banyak kilo.
0: Uangnya?
5: Oh,
0: banyak. Satu huruf dia lihat.
5: Karung ya?
0: Iya.
5: Nanti lah kalau dapat undian.
0: Oke, okay, salamnya.
5: Salamnya buat Pak Wira lah ya. Buat cantik manis lu. Buat Bu Wati. Reja Pratama paling ganteng lu. Bunda Eva Pancur Batu udah tidur apa belum ini?
0: Hah?
5: Bunda Eva Pancur Batu.
0: Kenapa dia?
5: Udah tidur lo atau belum?
0: Gak tahu, Wak, gak jumpa.
5: Gak jumpa ya? Tapi sentia ya. Moga-moga dapat teman yang baru lagi, Sin ya. Yang caem, yang ganteng gitu lah ya. Buat Mas Bambang, buat Umi Sumi ya, Susana Buru Ginting, buat Bu Farida Sembada. Rizal Pratama ini sih takut-takut aja ya kan, orang ganteng ini. Buat Mbak Ratni ya, buat Pak Abdullah, Mama Rizky, Pak Jenal Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo, terus Bang Paijo ya, Mas Paijo ya, Mas Paris, terus buat Bu Farida Sembada tadi udah ya, terus Pentini ya, satu lagi Pak Latif lah, buat semua-semuanya lah. Buat mbaknya, sehat selalu keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak, sekalian saya pamit ya, karena ini lagunya panjang-panjang. Sekalian saya pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan besok malam kita jumpa lagi Abang Kakak ya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anggoa umargaku si jabat Jawa Batak mulu disingkat.
1: Cemana yang gak ada klien seluruh margaku gitu lah.
2: Aku pun
1: gimana sih ini? Cemana?
2: Kalau semuanya marga klienku nyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Ces. Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasannya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum kusebutkan tadi, yang belum kunyanyikan tadi. Nah, silap menghami di sini. Oke, Ces.

Sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompar FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Senin 22 Juni 2026. Prompar FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam. Selamat

berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Selasa 23 Juni 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Bengkak saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah, "Beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya." Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Abang dan Kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak dan pendengar Pro 1. Di pagi hari ini kembali hadir Najwa menemani di Mutiara Pagi ya, dengan tema Hak Tetangga. Dan untuk hari ini di edisi Selasa 23 Juni 2026, saat ini juga kita sudah terhubung bersama Ustazah Hajah Estiva. Oh, terputus nih. Sebentar ya, Bang dan Kakak.
0: Abang dan Kakak, dengarkan.

kitab tentang adab ataupun akhlak. Bagi kita masuk di bab yang berikutnya, yaitu akhlak terhadap tetangga, yaitu mengenai hak-hak tetangga. Syariat Islam yang penuh dengan keberkahan ini datang dengan akhlak yang mulia, adab yang luhur, dan muamalah yang indah. Yang ini semua menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan, keagungan, serta mencakup seluruh aspek kehidupan, kemaslahatan, dan haknya. Maka segala puji bagi Allah atas setiap anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita memohon kepadanya agar diberikan taufik untuk kita semua dapat berpegang teguh terhadap keluhuran akhlak yang mulia ini. Di antara akhlak yang mulia yang ditekankan oleh syariat adalah bagaimana kita menjaga hak-hak tetangga. Karena kita adalah makhluk sosial dan kita hidup bertetangga tidak cukup sehari, dua hari, ya, setahun, dua tahun, tetapi mungkin sampai berpuluh-puluh tahun atau hidup di situ sampai hari tua dan meninggal. Perlu kita ketahui siapakah yang termasuk dari tetangga. Dalam Islam disebutkan yang termasuk dari tetangga ada tiga, yaitu pertama tetangga yang dia itu Muslim, kemudian dia adalah kerabat. Ada tiga, tetangga, Muslim, dan kerabat. Yang kedua, hak tetangga kita adalah bagi dia tetangga, dia Muslim, ya, dia bukan kerabat kita, untuk kita hormati. Yang ketiga, tetangga dan dia bukan Muslim ataupun kafir. Maka pendengar yang dirahmati Allah, mengapa Islam begitu indah, ya, sehingga dalam urusan tetangga di sini diperhatikan, ya, karena ada banyak keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu yutini bil jari hatta tanzantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan dapat waris, ya. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu menekankan benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat kita ingat tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Ayo ingat tetangga. Seolah-olah tetangga itu saling mewarisi. Yang saling mewarisi ini adalah saudara. Maka saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Kita dengan saudara kita sekandung mungkin jauh di luar kota, ya, dengan orang tua kita jauh di sana, tetapi dengan tetangga adalah orang pertama kali yang mengerti keadaan kita, ya. Jika terjadi apa-apa, tetanggalah yang pertama kali menolong kita. Maka inilah keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang terbaik di antara mereka. Maka jika tetangga baik, ya, jika tetangga yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya, maka kaidah ini berbalik, ya, yang menunjukkan bahwa tetangga yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka yang berbuat jahat terhadap tetangganya. Mengganggu, mendzalimi, sehingga tetangganya tidak merasa aman darinya. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan, arba'un minas sa'adah. Ada empat unsur kebahagiaan, di antaranya adalah istri yang baik, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Demikian juga, empat unsur kesengsaraan adalah tetangga yang zalim, istri yang buruk, rumah yang sempit dan kendaraan yang buruk. Maka bersyukurlah pendengar yang dirahmati Allah, manakala seseorang memiliki istri yang baik, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Karena itu semua adalah unsur kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita. Demikian juga Rasulullah SAW, di antara kebahagiaan seorang Muslim adalah tadi, ya, tetangga yang solih, kendaraan yang nyaman, dan tempat tinggal yang luas. Pendengar yang dirahmati Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung dari tetangga yang buruk. Menunjukkan bahwa kita hendaklah

tidak menyakiti tetangga atau larangan kita untuk mengganggu tetangga. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki tetangga yang dia sholat sunnahnya, masya Allah. Dia mulai sholat duha, belum lagi sholat-sholat rawat.

0: Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min," 3 kali. Demi Allah, wanita tersebut tidak beriman, dan hiya finnar, wanita tersebut kelak di dalam neraka. Wal'iyadubillah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa berbuat baik. Berbuat zalim kepada tetangga, ya, di sini mendapatkan kemurkaan daripada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka melakukan ibadah-ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Nah, di sini kisahnya adalah mereka taat dalam yang sunnah, dipastikan dalam mengerjakan amaliah-amaliah yang fardu ataupun yang wajib, ia senantiasa melakukannya dengan baik. Ya, tetapi bagaimana ucap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala tetangga yang melakukan amalan baik itu tadi, tetapi dikotori dengan lisannya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berdoa kepada Allah dengan berdoa, "Allahumma inni a'udhu bika min jari su' fi daril muqam, fa inna jarul badi muhawwalu anka." Ya, aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat aku berada. Karena tetangga dikala safar bisa pindah, ya, masya Allah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari tetangga yang buruk. Karena apa? Keburukan tetangga akan terjadi setiap saat sepanjang masa selagi kita masih berada di tempat tersebut. Maka hak-hak tetangga yang harus kita perhatikan adalah berikan perhatian, ya, senantiasa berbuat baik, manakala sakit dijenguk, manakala sedih dibantu, manakala ada kelaparan dibantu, ya. Demikian juga apabila mereka membutuhkan tanpa harus kita diminta, kita sudah menawarkan kebaikan. Dan senantiasa berupaya untuk tidak mengganggunya, ya, dengan musiknya yang keras, suaranya yang keras, atau mungkin tanaman-tanamannya yang mengganggu tetangga kita, atau bahkan binatang-binatang peliharaan, ya, seperti kucing, ya, mungkin juga ayam, ya, yang masuk ke rumah tetangga sehingga bisa membuat tidak nyaman. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, hak tetangga untuk kita senantiasa kita perbaiki, kita berbuat baik kepadanya, dan kita tidak membuat tidak nyaman tetangga kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya seorang yang berzina dengan 10 orang di luar tetangganya lebih ringan azabnya daripada berzina dengan tetangganya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim yang dilakukan kepada orang lain, ya, itu masih lebih ringan azabnya daripada berbuat zalim, ya, atau menyakiti tadi terhadap tetangganya. Begitu pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustazah. Berarti memang ada, ya, Ustazah, kalau kita bertetangga tuh tanamkan nilai di diri kita untuk saling menghargai pastinya, iya, ya. Iya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan nih, Ustazah, yang masuk. Assalamualaikum Ustazah, Ika di Krakatau. Ika mau tanya, bagaimana sikap yang benar menghadapi tetangga yang sering mengganggu atau menyakiti kita? Silakan Ustazah.
0: Allah, barakallah Ibu Ika. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita apabila memiliki tetangga yang menguji kita atau kurang baik terhadap diri kita. Masya Allah. Perlu kita ketahui secara mendasar bahwasanya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, itu semua adalah dari perjalanan takdir kita. Ya, subhanallah, memang kita ditakdirkan memiliki tetangga yang menguji. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, kita bersama.

bersabar. Wow, kita bersabarnya bukan sehari dua hari ya. Nah ini, makanya sabar itu pahalanya luar biasa ya. Maka yang pertama itu sabar. Yang kedua perlu kita ketahui ini terjadi atas izin Allah ya. Kalau segala sesuatu atas izin Allah, pasti di situ ada berkah. Apa keberkahannya? Sebagaimana kita

0: terhadap diri kita jangan dibalas. Ya, karena bentuk kesabaran adalah menahan diri untuk membalas. Menahan diri untuk lisannya ikut marah juga. Ya, tetapi tahan. Berdoa, kemudian tadi. Posisikan sebagaimana diri kita tidak ingin disakiti, maka jangan kita menyakiti. Kalau dia menyakiti, tadi ya, kita tidak ingin menyakiti, maka jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Lalu yang terakhir, kita berhusnudzon kepada Allah, ya, karena di antara musibah yang menimpa kita tidak lain karena di antaranya adalah karena kesalahan kita. Mungkin kita pernah berbuat tidak baik terhadap tetangga kita di tempat yang lain, ya, ataupun ketika kita belum sampai di situ, atau mungkin ada sebab kenapa tetangga sampai berbuat zalim. Begitu, Kak Najwa.
1: Dan ini ada satu lagi nih Ustazah. Mungkin hampir mirip-mirip nih pertanyaannya. Iya, ini dari Amira di Kapten Muslim. Ustazah, bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang suka bergosip atau menyebarkan fitnah?
0: Masya Allah, ya hampir sama ya. Amira, barakallahu fiik ya. Hampir sama, cuma di sini ada cerita nih. Ya, bagaimana sikap kita ketika memiliki tetangga yang suka gosip, ya? Iya. Kalau gosipnya kepada orang lain, ini juga termasuk daripada perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "In ro'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih." Ya, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, dzalika adzaful iman. Jika engkau melihat adanya kemungkaran, maka tegahlah dengan tangannya. Cegah dengan tangannya. Mungkin kita membubarkan, kalau misalkan sekelompok tetangga yang lagi gosip, kita bukan membubarkan, tetapi kita membuat sesuatu yang membuat mereka tidak fokus untuk bergibah. Apakah kita masuk ke situ, langsung memberi salam, mau tanya, siapa yang punya daun salam ya, misalkan ya, nanti mereka berhenti, ya, supaya menghentikan bagaimana, ya. Kalau misalkan dalam situasi duduk, ya, kita menjatuhkan apalah ya yang mungkin mengeluarkan suara sehingga memecah mereka atau menghentikan mereka dari riba. Adapun itu tadi ya, kalau tidak sanggup dengan tangan maka dengan lisan ya kita sampaikan. Kalau tidak sanggup ingkari dengan hati. Ingkari itu ya kita tinggalkan ya, tinggalkan mereka karena sudah dengan cara seperti ini dia terus saja maka tinggalkan. Itu termasuk beriman walaupun selemah-lemahnya iman. Adapun kalau tetangga yang menghibai kita, tetangga yang tadi membuat fitnah kepada kita, oh Masya Allah, ini ada sebuah kisah seorang tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Suatu ketika Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang sambil mengatakan, Hasan, engkau dibilang begini, begini, dan begitu. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri tidak berkata, seperti kita hari ini, ya, tidak akan mengatakan siapa yang bilang, dia ngomongin apa aja, kapan melakukannya. Tapi Hasan Al-Basri langsung mengatakan terima kasih. Ya. Keesokan harinya, orang yang memfitnah, orang yang menghibah dengan Hasan Al-Basri, didatangi oleh Hasan Al-Basri dengan mengirim satu mangkok gulai. Ya, sambil mengatakan, wahai Pak Fulan, aku tidak bisa memberikan seperti apa yang telah kau beri kepadaku. Maaf, aku hanya bisa memberikan satu mangkok gulai. Subhanallah. Dikira menurut orang lain, apa yang telah diperbuat ia untuk Hasan Al-Basri sampai mendapatkan gulai? Bukankah dia memfitnah, bukankah dia menghibah? Tetapi menurut syariat Islam, ya, Hasan Al-Basri adalah orang yang cerdas. Bahwa ketika seseorang menghibah kita, ketika seseorang sedang memfitnah diri kita, hakikatnya dia sedang mengirimkan pahala sholatnya untuk diri kita. Ia mengirimkan pahala puasanya untuk diri kita. Ia mengirimkan seluruh amal kebaikannya untuk kita. Dan ini hadis tentang bangkrut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan panjang. Jadi begitu Kak Amira, ya, bahwa cara kita adalah tadi, ya, kita cegah dengan tangan, dengan lisan kita, kalau enggak kita ingkari. Kalau toh kita yang digosip, ya, setelah kita berhusnudzon tadi ya, bahwa dia sedang mengirimkan kebaikan,

0: kita introspeksi. Kalau toh itu ucapannya benar, maka berarti ini sebuah kritikan, terima dengan baik ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Mungkin sudah terjawab ya untuk Kak Amira dan juga ada Bu Ika tadi di Krakatau ya Ustazah. Dan ini juga kita sudah semakin di penghujung waktu. Mungkin bisa doa penutup dan juga kesimpulan Ustazah, silakan.
0: Ya. Ini pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang, tahukah engkau orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang ia tidak memiliki apapun. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang kembali kepada Allah dengan amal solehnya, dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala kebaikan, sampai pahala haji umroh mungkin wakaf dan sebagainya. Tetapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang didolimi di dunia mereka meminta hak-haknya, ya, hingga habislah seluruh amalan karena terlalu banyak orang yang didolimi di dunia. Dari lisannya, dari tangannya, dari matanya, lirikannya, ya, dari kakinya, lalu habislah amalannya untuk menebus kezaliman ketika di dunia. Ketika sudah habis, orang-orang tersebut, dia masih belum mendapatkan haknya, padahal amal solehnya sudah habis. Apa kata Allah? Apakah kau memiliki dosa? Orang tersebut mengatakan, punya ya Allah, berikan dosa-dosamu kepada orang yang telah membolimimu di dunia karena kau tidak mendapatkan tadi imbalan dari amal solehnya. Itulah orang yang bangkrut. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari berbuat zalim terhadap tetangga ataupun kepada orang lain. Kepada yang dekat tidak boleh, apalagi yang jauh ya. Semoga kita semuanya menjadi tetangga yang baik. Sebelum kita menuntut agar tetangga-tetangga kita semua baik terhadap diri kita, tanamkan baik, berbuat baiklah kita dahulu terhadap tetangga. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khasir ya Ustazah.
0: Iya sih Kak Najwa.
1: Iya, semoga berkah yang disampaikan juga bermanfaat untuk kita semua.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Baik, terima kasih atas waktunya ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik abang dan kakak, itu tadi mutiara pagi untuk hari ini ya di edisi Selasa 23 Juni 2026. Pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu di Desa Barat hanya di Prombat FM Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Dan 8,4 FM, Roman Aran Medan, Suara Budaya Nusantara. Bagi dan kakak masih bersama Radio pastinya di pagi hari ini. Dan di pukul 6 sampai nanti pukul 7 kita di Info Sumatera Utara pastinya. Dan ini udah satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Wisata air panas Karo bebas pungutan. Pemprov siapkan 2 akses jalan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution akan membangun 2 jalur akses baru menuju kawasan wisata air panas Karo di Desa Semangat Gunung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing salah satu destinasi wisata unggulan Sumut tersebut. Dan setelah kebijakan penghapusan pungutan bagi pengunjung pastinya. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Karo dan juga pemerintah Provinsi Sumut telah sepakat menghentikan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata air panas Karo. Menurut Bobby Nasution, pungutan tersebut selama ini kerap menjadi polemik yang berulang. Selain peningkatan akses, Bobby Nasution juga mendorong pembentukan kampung wisata di kawasan air panas Karo. Kampung wisata tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra oleh-oleh, food court, dan berbagai usaha pendukung pariwisata lainnya yang dikelola masyarakat setempat. Dan pastinya ada bakal untuk tetap bersama aja pastinya di Pro 4 FM pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi ini pastinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Rompot dari Medan, Suara Budaya Nusantara, masih bersama aja pastinya abang dan kakak di Medan pagi hari ini ya. Matahari mulai terbit, sinarnya mulai menyambut kita yang akan melakukan aktivitas di pagi hari pastinya. Dan untuk abang kakak yang akan berkegiatan pagi hari ini, jangan lupa untuk isi amunisi ya, alias sarapan pagi. Karena kalau misalnya kita berkegiatan tapi kita gak sarapan pagi, buyar udah semua, fokus kita hilang, gak menentu, gak tahu jadinya kita lagi mengerjakan apa ya. Karena jujur Najwa pernah mengalami itu. Pas Najwa masuk pagi juga dan belum sarapan, buyar, bingung mau ngomong apa. Kayak omongan tuh udah ada di pikiran tapi belibet gitu ya. Jadi jangan lupa untuk sarapan pagi dulu pastinya ya bang dan kakak. Karena gimana pun juga bahaya kalau misalnya kita berkegiatan tapi gak sarapan pagi ya. Untuk kesehatan, konsentrasi juga, dan suasana hati kita bisa kacau balau. Dan pastinya juga untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 7 di Info Sumut hari ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026.
0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini dianggap sangat penting karena masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang meninggal harus dihormati sebelum menuju alam roh. Rambu Solo biasanya berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri keluarga besar, tetangga, serta tamu dari berbagai daerah. Dalam acara ini, terdapat tarian adat, musik tradisional, dan penyembelihan kerbau yang melambangkan penghormatan kepada orang yang meninggal. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar pula upacara yang dilakukan. Jenazah bahkan bisa disimpan selama berbulan-bulan sebelum upacara dimulai. Tradisi ini menunjukkan